0: penanganan Kahurta di Kalimantan beberapa hari lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas dan panen 31 koma sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waktu bombing sekarang?
12: Ada 5.
11: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat. Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 4 untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Halo pendengar, saya Arman Maulana. Anda sedang menyimak Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya. Tadi sudah kami hadirkan informasi untuk Anda dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan kini tiba waktunya pendengar, pada kesempatan pagi ini kita akan perbaharui informasi terkait dengan perakiran cuaca. Laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Laporan ataupun juga informasi perkiraan cuaca ini, pendengar, kita akan simak langsung dari BMKG Pekanbaru dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Yasir Prayuna. Laporan Anda, Yasir.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Dan kemudian pada malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Siak, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Untuk hari ini tidak terdapat peringatan dini di wilayah Provinsi Riau. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 2.945 titik. Namun 491 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Kampar 9 titik, Siak 7 titik, Rokan Hulu 12 titik, Rokan Hilir 8 titik, Bengkalis 30 titik, Kuantan Singingi 4 titik, Pelalawan 239 titik, Indragiri Hilir 166 titik, Indragiri Hulu 13 titik, dan Kota Dumai 3 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Ya, berikutnya masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Dan peringatan untuk hari ini edisi Senin 24 Agustus tahun 2026. Untuk hari ini kita sudah memasuki menit ke 43 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut berbagai informasi akan kami sajikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 90,7 Radio Republik Indonesia Bengkalis.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Baik, pendengar, kami akan hadirkan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari Provinsi Riau untuk hari ini 24 Agustus tahun 2026. Untuk perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Riau, kami awali dari Kabupaten Kampar dengan perkiraan cuaca cerah dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu cerah berak dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Bengkalis cerah, Indragiri Hilir cerah, Pelawan cerah, Rokan Hulu berawan, Rokan Hilir berawan, Siak cerah, Kuantan Singingi cerah, Kepulauan Meranti cerah, Kota Pekanbaru cerah, dan terakhir Kota Dumai cerah dengan suhu 25 hingga 36 derajat Celcius. Baik pendengar, demikian perkiraan cuaca untuk hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Riau.

0: sekarang pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ra popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah ora popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Baik, pendengar Anomas bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis, masih di kawasan jalan antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar, kami update informasi olahraga untuk Anda. Kami kutip dari antaranews.com, pendengar, di mana dua emas ubah sejarah Prancis di kejuaraan dunia bulu tangkis. Pendengar, Prancis mengubah sejarahnya di kejuaraan dunia BWF 2026 dengan merebut dua medali emas sekaligus melalui Alex Lanyard pada tunggal putra serta Tom Chiguel Delphine Dolre pada ganda campuran pada partai final di New Delhi, India pada minggu lalu. Dua kemenangan tersebut menjadi gelar juara dunia pertama dan kedua sepanjang sejarah bulu tangkis Prancis yang sebelumnya tidak pernah memiliki wakil yang menjuarai kejuaraan dunia. Chiguel Delril lebih dahulu membuka sejarah dengan menaklukkan unggulan pertama asal Cina Feng Yanxing Huang Dong Ping melalui pertandingan 3 game 22 hingga 20, 19-21, 21-15. Banyak sekali emosi, kami sangat bahagia dan sangat bangga bisa memenangi emas pertama untuk Prancis, kata Delr dilansir laman web resmi BWF. Berapa jam kemudian, Lanier menyempurnakan hari bersejarah Prancis dengan tampil dominan saat menghadapi Kodai Naroka asal Jepang pada final tunggal putra. Permainan 2-1 tahun itu hanya membutuhkan sekitar 50 menit untuk menang 2-1-11 sekaligus menjadi pemain Prancis pertama yang menjuari nomor tunggal sepanjang kejuaraan dunia bulu tangkis. Lanier mampu mengontrol rally dan memaksa Naroka bergerak ke berbagai sisi lapangan sebelum menyelesaikan poin melalui serangan-serangan tajam. Baik, informasi kami kutip dari antaranews.com, di mana pendengar, dua emas ubah sejarah Prancis di kejuaraan dunia bulu tangkis BWF tahun 2026.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat,

0: pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis mana saja berada. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak program dialog interaktif di Riau, Lintas Riau Pagi bersama RRI Pekanbaru.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi untuk hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Seperti yang tadi telah kami sampaikan pendengar ya, kebersamaan ini akan kita lanjutkan dalam program selanjutnya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadir untuk Anda di Dialog Interaktif Riau Menyapa.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Suci Raslia menemani Anda. Kali ini pendengar kita beralih dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa ya. Masih untuk hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026 dan kita akan bersama di Dialog Interaktif Riau Menyapa hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti tadi di awal telah kami sampaikan pendengar, ada pembahasan yang tentunya ini sangat menarik untuk kita ulas lebih dalam terkait dengan pendidikan, di mana akan ulas lebih dalam terkait dengan Sekolah Garuda ya. Ini buka akses pendidikan unggul, cetak talenta muda berdaya saing global. Tentu kita tentang pendidikan ini, kalau kita lihat dari sudut pandang lebih luasnya lagi, pendengar, ini bukan hanya soal masuk sekolah saja atau mendapatkan nilai terus lulus. Nah, bukan itu saja ya. Tapi mengenai pendidikan ini kita juga berbicara tentang bagaimana anak-anak kita mendapatkan kesempatan untuk berkembang, lalu juga menemukan potensi, membangun karakter sekaligus juga mempersiapkan diri menghadapi dunia yang semakin kompetitif. Nah, untuk itu pendengar, berbicara tentang Sekolah Garuda ini lebih dalam di studio Pro 1 RRI Pekanbaru ini sudah hadir beberapa orang narasumber yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Silahkan nanti Anda juga bergabung untuk berpartisipasi dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Pertama saya akan menyapa narasumber kita, ada Ibu Dr. Hajah Karmila Sari Eskom MM yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suci, apa kabar?
1: Sehat, Ibu kabar bagaimana?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya, walaupun agak berkabut pagi ini ya.
2: Iya, mudah-mudahan jangan berasap seperti tahun
1: yang lalu. Jangan, tetap jaga kesehatan kita semua Ibu. Ya, terima kasih ini sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu bersama pendengar kita juga nanti lebih dalam kita membahas tentang Sekolah Garuda ini seperti apa ya sesungguhnya. Ya,
2: sama-sama, baik. Sudah diundang.
1: Baik Ibu, ini sapaan akrab Ibu Karmila.
2: Karmila.
1: Oke, siap. Dan kita juga bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Haji Arisman Yahya MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabar ya?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, dan juga kita bersama dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas MAN 2 Kota Pekanbaru Ibu Evni Novita M. Pekim. Selamat pagi Bu Evni, assalamualaikum.
4: Pagi Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Sehat kabarnya Bu Evni ya?
4: Alhamdulillah.
1: Oke, sehat ya. Oke, untuk Anda pendengar Pro 1 itulah tiga narasumber kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Dan tentu Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, nanti akan kami buka kesempatan bagi Anda bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811-76-73-991. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ya, ingin Anda sampaikan atau ingin Anda tanggapi terkait dengan pembahasan kita ini. Gabung di dua atensi yang telah kami buka untuk Anda nanti pendengar. Dialog Interaktif yang Anda sekarang sedang simak ya, itu juga bisa Anda saksikan di media sosial kami, live streaming saat ini juga pendengar melalui media YouTube ya, di kanal RRI Pekanbaru ataupun juga di TikTok RRI Pekanbaru. Silakan sampaikan juga saran, masukan, opini, pertanyaan Anda di kolom komentar dua live streaming media sosial kami tersebut. Baik, Sekolah Garuda buka akses pendidikan unggul, cetak talenta muda berdaya saing global. Nah, mungkin saya ingin terlebih dahulu mengawali perbincangan ini saya ke Ibu Karmila. Ya, Bu Karmila, ini hal yang tentunya perlu kita sampaikan kepada pendengar terkait dengan Sekolah Garuda. Nah, ini konsepnya seperti apa sesungguhnya? Dan bagaimana juga kita bisa memang mewujudkan SDM Indonesia ini ke depan yang sesungguhnya yang kita inginkan ya, di Indonesia Emas ya 2045. Silakan.
2: Ya, terima kasih Kak Suci. Sekolah Garuda ini ada dua kategori, Garuda Unggul dan Garuda Transformasi. Jadi di mana Garuda Transformasi ini adalah sekolah yang sudah ada yang berjalan, tapi dengan syarat harus yang memiliki kualitas yang bagus dan memiliki asrama. Nah, karena di sini nanti akan arahnya mereka ini akan dilanjutkan untuk melanjutkan kuliah itu lebih ke arahnya ke luar negeri. Nah, tentu juga yang Sekolah Garuda Garuda Unggul ini sudah ada 4. Nah, itu lebih banyak memang pembangunannya di daerah timur ya, seperti Konawe, Bulungan, ada juga di Sumatera Utara itu di Babel. Dan NTT. Nah, tentunya juga harapan dengan adanya Sekolah Garuda ini adalah bagaimana disiapkan untuk mendukung astacita presiden. Mm-hmm. Dan seperti contoh seperti hilirisasi, pertanian dan lain-lain, ada 8 astacita kita. Nah, tentu juga dengan seperti ini harus dilihat kategori-kategori mereka yang memiliki kemampuan bahasa Inggris dan ada satu tambahan selain bahasa Inggris, tergantung nanti sekolah yang akan dilanjutkan itu kemana tujuannya. Mm. Terus juga ada beberapa seperti apa? Sebentar, ini ada beberapa syaratnya yang seperti tes kemampuan SCAT ya. Sebentar, mm-hmm. saya ini dia tidak hanya ini apa SAT ya, Scholastic Aptitude Test. Mm-hmm. Jadi juga harus melewati tes tersebut. Tentu juga di sini akan didukung dengan peningkatan kapasitas pendukung mm-hmm. dalam bentuk karakter dan pengembangan kemitraan strategis. Yeah. Termasuk juga fokusnya tidak hanya STEM, juga yang saya sampaikan tadi untuk astacita. Nah, tentu juga di sini lebih dikedepankan untuk ada unsur kepemimpinan. Mm-hmm. Nah, artinya orang-orang yang terpilih ini, inilah yang nanti akan dipersiapkan dengan harapan besarnya tidak hanya untuk memenuhi yang astacita tersebut, tapi juga kita berharap one day kita itu memiliki para saintis mm-hmm. yang ke depan juga bisa meraih Nobel seperti itu. Baik. Nah, tentu yang terbaik-terbaik ini juga dari Sekolah Garuda ini juga bisa apa namanya tuh, kalau kita bilang menjaga nama baik lah, mm-hmm. menjaga nama baik Indonesia. Dan tentu dengan adanya Sekolah Garuda ini dan hasil daripada sarjana lulusan Garuda ini, nanti ke depan tidak harus juga mereka ini nanti kembali ke Indonesia. Mm-hmm. Artinya mereka ini betul-betul menjaga relasi yang baik, tapi untuk menumbuh kembangkan kemampuan ataupun kebutuhan kita gitu. Mm-hmm. Selain mendukung yang 8 astacita STEM tadi, juga untuk bagaimana relasi kita ke depan nanti antar negara gitu. Mm-hmm.
1: Seperti itu. Baik, ada syarat ketentuannya artinya yeah. untuk bisa bergabung di Sekolah Garuda ini begitu Ibu ya. Yeah. Nah, kalau kita melihat ini untuk sudut pandang saat ini, mengapa bisa kita katakan ini urgensi pemerintah harus ada nih membuat Sekolah Garuda dari sudut pandang, apalagi sekiranya mungkin Ibu Carmilla, karena kalau kita lihat pendidikan sebelumnya juga sudah ada begitu. Nah, mungkin jadi pertanyaan dari pendengar kita, ada lagi nih Sekolah Garuda namanya begitu ya, urgensinya bagaimana?
2: Kalau kami sih menilainya tentu setiap kepala negara memiliki visi misi yang berbeda. Kita juga sudah memiliki kampus-kampus terbaik yang sudah masuk World Ranking University ya, yeah. seperti UI, TB, IPB dan lain-lainnya. Terus juga kita tahu seperti Sekolah Transformasi Garuda yang sudah ada ini kan sudah 42 ya Bu Kepsek ya, sudah 42. Nah, artinya ini menjadi konsentrasi yang harus kalau kita bilang lebih intensif lagi. Mm-hmm. Intensif lagi karena kalau kita perhatikan dari 42 SMA itu banyak sudah yang mengirimkan sampai ke sekolah luar negeri. Mm. Tetapi dengan adanya Sekolah Garuda ini, Garuda Transformasi dan juga Garuda Unggul, itu akan meningkatkan jumlah mereka yang berprestasi yang siap nanti untuk kampus-kampus terbaik di luar negeri seperti itu. Lebih meningkatkan lagi kapasitas ya. Ataupun jumlah orang
1: menambah lagi begitu menambah, Ibu ya. Carmilla. Ini sudah berapa lama kita adakan Sekolah Garuda dan untuk saat ini bagaimana juga prospeknya dan lain sebagainya?
2: Ya, kalau ini sudah berjalan semenjak Pak Presiden Prabowo-nya sudah mulai aktif menjadi presiden, ini sudah ada persiapan seperti itu. Nah, yang saat ini juga ini nanti juga seperti yang tadi saya sampaikan ada 42 sekolah transformasi yang sudah ada.
1: 42 ini total dari
2: Se-Indonesia. Mm-hmm. Nah, se-Indonesia. Nah, di mana juga nanti setiap tahun itu akan dibuka yang namanya Sekolah Transformasi. Ada beberapa syarat yang untuk mencapai syaratnya yang tadi yang saya sampaikan, yeah. Kualitas-kualitas anaknya termasuk yang tadi paling penting itu adalah sekolah asrama seperti itu.
1: Baik, oke. Okay. Saya ke Pak Risman begitu ya. Baik, Bapak, ini kita sudah dengar tadi penjelasan ya dari Bu Carmilla terkait juga dengan Sekolah Garuda. Nah, Pak Risman, kalau kita mulai dari hal paling mendasar. Nah, sebenarnya kalau untuk Sekolah Garuda ini kita di Riau lah kita katakan. Kota Pekanbaru khususnya. Bagaimana?
5: Baik, terima kasih Bu Suci. Para pendengar yang kami hormati, pertama tentu kita menyampaikan apresiasi ya kepada Bapak Presiden karena Sekolah Unggul Garuda ini adalah salah satu program prioritas Bapak Presiden di dunia pendidikan. Ya, ada memang beberapa program-program prioritas beliau di dunia pendidikan ini, misalnya Sekolah Rakyat.
1: Ya.
5: Nah, Sekolah Rakyat ini kan bahkan sudah berjalan di Provinsi Riau. Mm-hmm. Dan sudah ada pembangunan gedung baru di Kabupaten Kuantan Singi. Mm-hmm. Kalau di Provinsi Riau sudah berjalan selama 2 tahun ini, Ibu Kamila ya. Mm-hmm. Kemudian di Rokan Hilir juga sudah berjalan, dan bukan baru juga sudah berjalan. Nah, kalau sekolah rakyat ini kan memang diperuntukkan bagi anak-anak kita yang memang mungkin kondisi ekonominya termasuk yang kurang mampu. Nah, tapi kalau yang Unggul Garuda ini, sekolah Unggul Garuda ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Carmila, ini memang diprioritaskan, diperuntukkan bagi anak-anak kita yang memang punya kemampuan yang luar biasa, talenta-talenta unggul yang memang diharapkan nanti bisa kita harapkan nanti kalau kuliahnya setelah selesai di Sekolah Garuda Unggul ini, mm-hmm. bisa menuntut ilmu atau kuliah di universitas-universitas terbaik di dunia gitu. Mm-hmm. Nah, jadi memang Bapak Presiden sepertinya sudah membuat peta gitu, yeah. sudah mempetakan gitu ya, mana anak-anak kita yang kita buatkan di sekolah rakyat, kemudian di sekolah-sekolah umum biasa, yeah. dan mana juga anak-anak kita yang memang harus kita support untuk betul-betul bisa mendapatkan prestasi-prestasi untuk tingkat dunia. Mm-hmm. Nah, di Provinsi Riau sendiri ini sebenarnya sudah ada beberapa kabupaten kota yang mengusulkan untuk mm-hmm. pendirian sekolah Unggul Garuda ini. Mm-hmm. Karena memang persyaratannya terutama lokasi tanah gitu Bu ya, mm-hmm. itu minimal 20 hektar. Mm-hmm. Kalau di Riau sudah ada beberapa yang mengusulkan, pertama Kabupaten Kuantan Singingi waktu itu. Mm-hmm. Nah, kemudian yang kedua adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dimotori langsung oleh ibu kita ini, Ibu Carmila. Dan bahkan untuk yang Rokan Hilir ini itu sudah ditinjau langsung Bu ya oleh Ibu Wakil Menteri Saintek, Ibu Profesor Stella. Jadi sebenarnya pada kesempatan yang baik ini kita juga sangat berharap sebenarnya ini bagaimana yang di Rokan Hilir ini betul-betul kita dorong bersama Ibu Carmila ya, terutama oleh Ibu Carmila sendiri yang memang kebetulan duduk di Komisi 10, yang kita harapkan nanti betul-betul kita support Ibu Carmila untuk betul-betul bagaimana ini bisa terwujud. Kalau sempat Sekolah Garuda Unggul ini bisa berdiri di Kabupaten Rokan Hilir, ini luar biasa Bu. Ini pencapaian yang luar biasa, tidak saja bagi Provinsi Riau tapi mungkin bagi Sumatera. Mm-hmm. Nah, kalau sekarang di Sumatera ini baru ada di Belitung Timur Bu ya. Yeah. Nah, itu kan cukup jauh gitu ya. Jadi dari 4 Sekolah Garuda Unggul yang sudah ada, satu-satunya yang di Sumatera baru di Belitung Timur. Uh-huh. Nah, ya, kalau sempat ini nanti ya kita berdoa bersama-sama, kalau ini nanti dikabulkan oleh pemerintah, di Rokan Hilir ini pencapaian yang luar biasa. Dan tentu kita harapkan nanti anak-anak kita juga mendapatkan kesempatan yang baik untuk bisa masuk ke sekolah itu. Gitu. Betul. Itu barangkali Ibu.
1: Oke, baik. Nah, itu pendengar ya, kita sudah mendengarkan perspektif pemerintah daerah dan juga dari sisi kebijakan nasional. Nah, sekarang kita mungkin ingin lebih dekat ke lingkungan sekolah, begitu ya. Ini ada Ibu F nih. Nah, dari pengalaman ataupun juga kita melihat dari pengamatan lingkungan sekolah, seperti apa sebenarnya potensi siswa-siswi kita saat ini Bu F nih?
4: Terima kasih Mbak. Jadi untuk potensi sebenarnya kalau dari di Mandua sendiri, alhamdulillah siswa-siswi kami itu sudah mendulang prestasi baik di regional, nasional maupun internasional. Dan kalau dikaitkan dengan persyaratan untuk menjadi sekolah Garuda, sebenarnya beberapa persyaratan itu terpenuhi, seperti dari keunggulan seperti itu. Namun Mandua sendiri hingga saat ini belum atau mungkin belum ada pengajuan untuk menjadi sekolah Garuda. Tetapi kami punya satu program yang mengarah ke sana, karena per tahun ini itu kita ada yang namanya kelas program unggulan nasional, kelas PUN. Jadi di tahun lalu, akhir tahun, kita sudah ditetapkan menjadi salah satu madrasah yang menjadi program unggulan nasional di antara 5 madrasah se-Indonesia. Dan kita punya ada 2 rombel, 2 kelas yang seleksi masuknya dari nasional, lalu memiliki program khusus yang siswanya wajib asrama, kemudian banyak program-program yang kita terapkan di sana, termasuk salah satunya STEM, seperti itu.
1: Baik, kalau kita melihat untuk saat ini sebenarnya yang dibutuhkan siswa agar mereka ini bisa memang berkembang secara optimal bagaimana, Ibu?
4: Sebenarnya yang kita lihat itu adalah bagaimana sekolah atau kalau kami menyebut diri kami madrasah itu membuat perencanaan dan program yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa dan bagaimana kebutuhan pasarnya atau kebutuhan dari bagaimana dia akan berprestasi dan kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik itu dalam negeri maupun luar negeri.
1: Nah. Oke, baik. Saya bacakan untuk pesan yang masuk ya, Bu Carmila, Bu Evni dan juga Pak Resman dari pendengar kita ini sebelum kita nanti juga rehat sejenak dari pendengar kita di 08584865 sekian-sekian ini menanyakan bagaimana ini Ibu dengan biaya pendidikannya? Apakah orang tua harus menyiapkan biaya yang besar atau menyekolahkan anak di sekolah Garuda ini? Konsepnya bagaimana? Boleh langsung dijelaskan Ibu. Silakan.
2: Iya, untuk sekolah Garuda ini sekolah gratis.
1: Gratis.
2: Ya. Arti kata tidak ada pungutan untuk asramanya, belajarnya ataupun hal lain seperti itu. Karena memang ini dipersiapkan untuk makanya orang-orang yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang terpilih. Seperti tadi disampaikan oleh apa Pak Kadis, Pak Erisman, kalau sekolah rakyat lebih banyak ke menengah ke bawah ya diperuntukkan. Nah, kalau sekolah Garuda ini lebih bebas. Namun apabila pada saat seleksi itu ada yang berprestasi dan memang kondisinya menengah ke bawah, maka poin yang menengah ke bawah ini akan lebih diutamakan. Untuk diprioritaskan untuk bisa lulus seleksi tersebut seperti itu.
1: Oke, baik Ibu, sebelum dilanjutkan kita sapa dulu pendengar kita ya. Di ujung telepon tampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Oke, di 25111. Pro 1, selamat pagi.
6: Halo.
1: Ya, halo Bapak, dengan siapa Bapak?
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat,
6: Bapak.
1: Ya.
6: Pak Kepala Dinas sama Pak Dewan Pusat Ibu. Atau Ibu Agama. Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Dari Bengkalis Pak Suhaimi. Silakan Pak
6: ya,
1: Suhaimi.
6: Pak Kepala Dinas atau Pak Ibu Dewan
1: ya.
6: Pusat. Pak, ini Pak, saya masyarakat biasa Pak. Masyarakat biasa Pak. Sebetulnya Pak ya, yang masyarakat biasa, yang sekolah itu Pak cukup satu provinsi satu. Jadi diambil apanya Pak? Umpamanya jurusan perkapalan. Itu mulai dari tingkat pertama sampai semester 6 itu je Pak. Itu nanti kalau dia jadi Pak paling mantap Pak. Kemudian pesawat, jurusan pesawat, jurusan yang lain Pak. Kalau jurusan perdagangan macam itu dah banyak lah. Kerjanya profesor dah banyak Pak. Maunya dari saya Pak, kalau mau di tingkat pertama dia ambil Pak jurusan perkapalan, jurusan pesawat. Itu mulai dari semester pertama sampai semester berapa tu Pak, 8, 6. Itu Pak lebih bagus tu Pak. Kalau orang jahil Jepang itu Pak tak banyak belajar-belajar lain Pak.
1: Baik.
6: Jepang, Cina. Itu ya Pak, makasih sebelumnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin maksudnya kita fokus sama satu jurusan untuk mengembangkan bakatnya ya dari peserta didik. Kita tahan untuk mungkin dua penelpon lagi kita akan coba sebelum rehat ya. Di belakang Bapak Suhaimi, pendengar lain juga kami silakan untuk berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci, Pak Atong, Tangkerang Utara, Pekanbaru.
1: Silakan, Pak Atong, Pekanbaru.
7: Selamat pagi, Bu Dewan, Pak Kades, Ibu Kepsep. Saya agak mengkritik sedikit. Saya biasa masuk di Pro 3 Jakarta. Saya juga istilahnya dekat. Saya pernah ketemu dengan Pak Kades ini di saya sama Ibu Sarti Widya mau ke ruangan Sekda. Saya yang pertama dengan Ibu Widya waktu itu lupa salaman sama Ibu sama Pak Kepala Dinas kemarin itu. Jadi yang saya kritik kan banyak sekolah unggulan di negeri kita ini, kabupaten kota aja udah ada sekolah pintar. Yang harus dididik itu sampaikan sama presiden, kebetulan Ibu Carmila Sari kan di Komisi 10. Itu yang didik dulu karakternya, moralnya. Banyak orang dapat beasiswa ke luar negeri, itu akhirnya dia malah mau jadi WNA, bukan WNI. Kasus kemarin kan rame itu yang seperti itu. Jadi moralnya dulu, perasaan nasionalismenya dulu yang diciptakan, baru saintisnya. Jadi kalau moral yang udah moral memiliki Indonesia, keindonesiaannya udah sangat tinggi, baru kita ciptakan manusia yang sangat memahami saintis. Contohnya anak Wahyu Sardono pelawak dulu itu saja, itu sangat pintar ahli nuklir, itu bekerjanya di Jerman, bukan di BRIN Indonesia. Dia berarti kan istilahnya, dan pemerintah Indonesia tidak membawa ahli-ahli Indonesia ke Indonesia, lebih banyak di luar negeri kok. Jadi moralnya dulu, karakternya dulu, baru akademisnya yang diciptakan. Itu tolong sampaikan ketika Ibu nanti dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan Nasional. Itu saja Ibu.
1: Ya baik Pak Atong.
7: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Atong di Pekanbaru. Terima kasih atas atensinya Pak Atong. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini dan tentu juga sebelum menanggapi apa yang Anda sampaikan tadi, ada Pak Suhaimi dan Pak Atong. Kita akan rehat dulu sejenak ya Bu Carmilla, Bu Evni dan Pak Arisman untuk melanjutkan perbincangan ini. Dan kami akan kembali untuk Anda pendengar Pro 1, tentu dalam dialog teraktif Rio Menyapa. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

0: Dengar Pro 1, kita masih bersama dalam Dialog Traktif Riau Menyapa. Yang masih untuk hari ini tentunya di hari Senin 24 Agustus 2026, Sekolah Garuda ya. Buka akses pendidikan unggul, cetak talenta muda berdaya saing global. Dan kita masih lanjutkan perbincangan ini bersama dengan beberapa orang narasumber yang tentunya masih di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi silahkan, sudah kami buka kembali line telepon 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kami masih buka kesempatan juga untuk Anda pendengar, silakan berpartisipasi di 0811767391. Tadi ada pendengar kita Bapak Suhaimi dan juga Pak Atong tadi di Pekanbaru. Nah, tadi telepon sempat tersambung namun terputus ini. Ibu Carmila, Pak Irisman dan juga Ibu Evni, mungkin kita menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh pendengar kita yang berpartisipasi di sesi sebelumnya. Mungkin Ibu Carmila menanggapi dari pendengar kita sebelumnya, Pak Ibu Carmila, silakan.
1: Ya, terima kasih. Tadi Pak Suhaimi ya.
0: Pak Suhaimi dan juga Pak Atong.
1: Pak Suhaimi dan Pak Atong, saya sekaligus menjawab saja. Yang pertama kita harus memberitahu dulu, ini Sekolah Garuda Transformasi dan Garuda Unggul ini adalah levelnya SMA. Jadi kita tidak berbicara untuk jurusan perkapalan atau yang lain-lain, itu adalah kampus, universitas ataupun perguruan tinggi. Jadi yang kita bicarakan

0: unggul dan transformasi ini adalah level SMA. Nah, terus yang kedua, ini apa perbedaannya? Karena sekolah Garuda Transformasi dan Garuda Unggul, kalau Garuda Unggul itu kan pemerintah membentuk dari awal. Dia buka bangun gedungnya, bangun asramanya, semua dari awal. Kalau transformasi yang ada, misal contoh nanti kalau mengusulkan nih Mandua kan sudah punya asrama, sudah punya sekolah, sudah terset sistemnya dengan baik. Nah, itu namanya transformasi.
1: Transformasi.
0: Sehingga kita bekerja sama hanya mengeset saja untuk yang namanya Garuda. Nah, Garuda ini tentu persiapannya adalah untuk mereka bisa lebih diterima di luar negeri yang World Rank University-nya itu bagus. Di mana mereka nanti akan pun melanjutkan perguruan tinggi itu juga akan gratis. Jadi tidak hanya di SMA Garudanya saja mereka gratis, begitu juga nanti begitu lanjut ke kampus yang akan dituju. Nah, tentu peluang-peluang seperti ini kan sangat bagus. Makanya dipilih sekali orang-orang yang bisa bergabung ataupun berhasil

0: skill untuk melanjutkan hal tersebut. Ini kalau LPDP lebih umum. Kalau ini orang yang sudah dipersiapkan dari awal. Nah, sehingga kami sangat menyarankan sekali seperti Mandua untuk bisa bergabung di transformasi, sehingga tadi yang disampaikan Ibu, kami sudah punya ini. Nah, artinya nanti kan anak-anak kita lebih siap lagi, karena kan di dalam ini anak-anak itu dibiasakan untuk membuat esai, karena di luar negeri itu kan butuh esai. Esainya, terus juga persiapan SAT-nya, yang scholastic aptitude test-nya, IELTS-nya, sampai konseling pendidikan tinggi, penguatan kapasitas bahasa asing, termasuk tadi yang Pak Atong sampaikan, jangan lupa itu yang namanya attitude-nya mereka, moralnya, nasionalismenya. Karena sekarang kan banyak tuh yang LPDP tiba-tiba dia lebih bangga dengan WNA-nya. Nah, seperti itu, itu juga dibentuk. Nah, artinya ini adalah orang-orang yang dipersiapkan dari kelas 11 dan 12 untuk yang ke kampus ataupun perguruan tinggi yang World Tech University tadi, seperti itu.
1: Baik, demikian sudah kita tanggapi sekaligus ya ini Bu Carmilla. Mungkin Pak Rusman ingin menambahkan, silakan. Izin Bapak, mohon dekat dengan mikrofon.
2: Baik. Oke, silakan. Terima kasih. Mungkin kami ingin mempertegas saja, menambahkan apa yang disampaikan Ibu Carmilla tadi, bahwa Sekolah Unggul Garuda ini memang setingkat SMA, dan tipologinya ada dua gitu ya. Yang pertama, pemerintah membangun sejak baru, jadi Sekolah Garuda Unggul baru gitu ya. Yang kedua, Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Nah, yang Sekolah Unggul Garuda Transformasi ini memang sekolah-sekolah boarding yang sudah ada. Jadi misalnya sekolah-sekolah boarding yang sudah seperti MAN, kalau kita mungkin di tingkat Provinsi Riau ini ada SMA Plus gitu atau SMA Pintar di Kuansing ya. Nah, ini bisa nanti kita usulkan juga untuk menjadi Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Nah, jadi memang kita berharap kalau misalnya, walaupun kita masih, kita tetap berdoa ya Bu Carmilla ya, yang yang baru ini tetap ada di Riau, tapi minimal yang transformasi ini ada juga,
1: Iya.
2: Karena Garuda ini kan boarding ya.
1: Potensinya ada untuk
2: potensinya
1: sekolah kita
2: ada. Kita kalau di Riau ini kan punya 5 sekolah boarding. Ya, jadi kita memang juga mendorong, dan kita juga berharap Bu Carmilla bersama-sama bagaimana nanti minimal kita punya Garuda transformasi ini di Riau.
1: Semoga. Bu Efni, bagaimana tanggapan Anda?
3: Baik, terima kasih. Jadi untuk menjadi Sekolah Garuda Transformasi, saya rasa memang fokus di akademik itu perlu diutamakan, dan di Mandua untuk fokus ini sebenarnya anak-anak itu punya skill khusus-khusus Pak. Kita punya kelas olimpiade yang anaknya skillnya khusus pada bidang-bidang olimpiade yang dia minati. Kemudian kita punya kelas internasional juga yang siswanya tentu saja memiliki kemampuan IELTS dan sebagainya. Kita berikan pelatihan-pelatihan esai yang memang sebagian besar siswanya itu arah pendidikannya itu ke luar negeri. Nah, kemudian yang terbaru ada kelas PUN, dan kita punya kelas unggul, tetapi mungkin tidak seperti SMK yang memiliki skill khusus untuk di di marketnya pekerjaannya. Nah, dan untuk pendidikan karakter nih, alhamdulillah kalau di Mandua Kota Pekanbaru pendidikan karakter, karena kita juga adalah sekolah berbasis agama, maka pendidikan karakter adalah sesuatu yang diutamakan, yang kita munculkan pada kegiatan-kegiatan keseharian siswa. Jadi
1: Baik, semoga ini nanti salah satunya Mandua begitu ya, karena untuk menjelang itu sudah ada persiapan-persiapan juga yang dilakukan. Tadi telepon berdering, kami nantikan kembali untuk Anda pendengar berpartisipasi di 0761-25111 atau di via pesan WhatsApp Pro 0811-76-73991 pendengar ya. Dan dialog ini kembali kami informasikan, Anda bisa saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di TikTok RRI Pekanbaru. Ada pendengar kita Ibu ini juga berpartisipasi di via pesan, saya bacakan terlebih dahulu ya, 0853-553-06 sekian-sekian. Ini sangat mendasar sekali sepertinya pertanyaan ini. Kalau Sekolah Garuda ini nantinya bisa diikuti oleh semua anak begitu, jenjang SMA tadi khususnya, ya persyaratan khusus menjadi siswanya bagaimana? Siapa ingin menanggapi? Bu Carmilla.
0: Ya,
1: ditahan dulu Ibu, mohon maaf karena pendengar kita di ujung telepon ada ingin bergabung juga ya. Baik, Pro 1 selamat pagi.
4: Selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bahas siapa Bapak?
4: Halo.
1: Iya, halo Bapak, kita komunikasi kita di halo. Via telepon saja Bapak. Mungkin radionya boleh dikecilkan atau dimatikan dulu volumenya.
4: Halo.
1: Iya Bapak, silakan. Dengan siapa Bapak? Ya, dengan
4: Bapak Bahri di Bengkalis.
1: Di Bengkalis Pak Bahri. Silakan Pak Bahri.
4: Ya, benar gini Bu. Kalau kita bicara tentang program pusat ini, memang tak bisa kita bantah. Seperti sekolah Garuda ini. Cuman, halo.
1: Baik Bapak, lanjut silakan.
4: Iya. Saya mengusulkan kepada apa ini Ibu, kebetulan Ibu Dewan kita ada
1: iya,
4: di sini. Begini Bu, di Kecamatan Bandar Semana ini ada SMK Negeri 1 Bandar Semana namanya. Iya. Di SMK di Bandar Kecamatan Bandar Semana Kabupaten Bengkalis ini. Ini SMK sudah berdiri 4 tahun. Masih numpang di apa di MDA itu di Madrasah Diniyah Waliyah itu di Tanjung Leban. Sudah menamatkan anak itu sudah 1 tahun. Jadi sampai sekarang masih numpang. Jadi kami mohon kepada Ibu Dewan ini coba diperhatikan itu, jangan sekolah-sekolah Garuda, sekolah hantu belau segala macam itu, kita bukan masalah apa Bu. Yang di bawahnya aja dibenahi dulu. Itu yang kami inginkan dari masyarakat itu. Ini supaya nanti yang dinas pendidikan provinsi perhatikan juga SMK itu udah negeri, tapi baik, sekarang masih numpang.
1: Baik.
4: Di MDA di Tanjung Leban itu di
0: sebentar, Kecamatan Bapak, saya mau tanya. Nah, itu maksudnya. Punya, mohon maaf Bapak, saya mau tanya langsung, ya. Apakah punya lahan? Kenapa ya, harus
4: lahan
0: numpang?
4: Lahan 3 hektar setengah, Bu. Lahan udah 3 hektar setengah waktu Pak Samsuar jadi gubernur itu udah kami kasih itu apanya berkasnya semua. Lahannya 3 hektar setengah pinggir jalan itu di Bandar Leban.
0: Nah, kalau begitu dan, nanti langsung kepala sekolahnya koordinasi ke kami saja, Pak.
4: Udah Bu, udah dikirim semua ke dinas provinsi, bahkan sama ibu pun sudah pernah kami kirim itu Bu, berkas-berkasnya, lahannya semua. Cuma sampai hari ini tidak ada area apa yang dibahas, yang cuma sekolah Garuda, sekolah yang belum pasti, kemudian sekolah apa lagi namanya, sekolah rakyat, paket C, paket A, paket B sudah ada itu. Jadi karena program pusat, karena program presiden ya, kita tidak bisa kita bantai. Tapi yang jelas yang di bawah yang ada di lokal ini Bu, di kabupaten kota ya, atau di provinsi ini yang okay, mohon dibenahi dulu.
1: Baik Pak Bahri, ya, itu saja Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga punya nanti kontak person dari Pak Bahri, mungkin bisa berkomunikasi Bu ya. Oke. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1 silakan bergabung bersama kami di line telepon yang sama masih dapat Anda gunakan. Tadi pendengar kita di WhatsApp ada yang gabung Ibu. Balik lagi mungkin ke awal ini pendengar kita. Ini kan konsepnya tadi SMA. Jadi ada yang ingin bertanya tadi itu tentang apa syaratnya untuk bisa anak kita bergabung nantinya di sekolah Garuda ini. Mungkin dipersiapkan dari sendiri mungkin untuk anak kita nanti bisa bergabung jika memang ini sekolahnya ada juga di Riau. Mudah-mudahan nanti ke depan. Silakan Bu Carmilla. Dari ya, pendengar kita tadi di WhatsApp.
0: Otomatis sekarang itu untuk yang 42 sekolah Garuda Transformasi itu kan sekolah yang ada di sana. Artinya anak-anak yang di situ yang dipilih untuk bagaimana persiapan, yaitu di kelas 11 dan 12. Nah itu memang berarti sekolah yang ada di sana. Nah apabila nanti ada sekolah-sekolah dengan syarat-syarat yang seperti tadi Pak Kadis bilang atau Ibu Wakepsek Mandua sampaikan, kami sudah punya asrama, kami sudah persiapan anak-anak kami. Nah itu tinggal mengusulkan saja ke di bawah Dirjen Saintek ini sekarang yang mengelola Garuda ini. Nah terus untuk kami Bu yang di luar ini kan sudah ada 4 nih. Nah otomatis yang sekarang yang ada itu kan daerahnya daerah timur-timur semua, hanya satu yang di bubble. Nah otomatis itu biasanya lebih dominan. Saat ini baru 76 siswa sih yang sekarang aktif di masing-masing sekolah Garuda yang baru yang dibuat ini. Nah ini kan persiapan terus, bagaimana persiapan kami, tentu anak-anak yang harus memiliki kemampuan IELTS tadi.
1: Nah itu IELTS yang pertama
0: terus,
1: ya.
0: Yang kedua benar yang disampaikan oleh Bu Wakepsek tadi, aktif saja ikut di olimpiade, kegiatan kompetisi-kompetisi lain. Nah biasanya kalau nanti sudah ada kita punya ataupun nanti ada tambahan lagi di Sumatera, nah itu nanti akan dibuka Dirjen Saintek informasi akan disampaikan kok dari di share ke dinas dari pendidikan, dinas pendidikan ngasih tahu ke kepala sekolah okay. sehingga itu bisa mendapat informasi seluruh masyarakatnya. Iya,
1: lebih harus itu. Memang lebih aktif lagi mencari informasi ini begitu, iya. Ibu ya.
0: Terus sekaligus saya menanggapi nih Kak Suci yang tadi
1: Pak Bahri.
0: Pak Bahri.
1: Iya, boleh silakan.
0: Sekolah hantu belau katanya. Kita mohon maaf Bapak, kita apa juga lah ya, semua orang kan pasti setiap kepala daerah, kepala negara punya visi misi tertentu. Ya. Kami juga di Komisi 10 juga menyampaikan kenapa kita tidak memaksimalkan yang ada. Mm-mm. Nah, ini kan suatu perdebatan yang tidak ada hentinya. Mm-mm. Gitu. Kenapa kita tidak menyesuaikan, mengadaptasi sambil kita juga mengurus apa kekurangan kita yang ada. Mm-mm. Makanya tadi saya tanyakan, Bapak apakah punya surat tanah? Kenapa kalau harus bisa numpang? Sudah Bu, sudah lengkap gini. Kebetulan kan
1: sudah kepala dinas juga.
0: Pendidikan provinsi kan, karena SMA SMK di bawah provinsi, nanti kami coba cek ya. Selayaknya memang ini perlu diketahui juga ya oleh kepala sekolah, jadi jangan dipikir kepala sekolah ini keaktifannya itu diakui, itu satu. Terus kedua juga mereka memahami tentang Dapodik itu memahami 100%. Kadang-kadang ada beberapa untuk mengarahkan operatornya ini mengupdate 100% Dapodiknya itu juga kurang paham. Sehingga banyak sekali, sekarang kan ada program Revit namanya, membangun sekolah baru, ataupun merevitalisasi atau merenov, terus atau juga membantu yang namanya apa sih, mebeler dan lain-lain itu kadang tidak sesuai dengan Dapodik yang ada. Sehingga yang diharapkan apa, yang muncul berapa, cuman anggaran. Akibat daripada apa? Kalau misalnya kurang akreditasi, maka tunjangan tidak dapat oleh gurunya. Nah, ini kan masyarakat kan tidak tahu. Nah, inilah makanya ada beberapa hal kita persepsi yang berbeda, seolah-olah nyalain pemerintah terus ini segala macam suka begitu. Nah, ini lebih baik kita sampaikan dengan baik. Coba, makanya saya bilang keaktifan kepala sekolah itu sangat bagus. Saya terbuka kok. Saya karena saya satu-satunya soalnya ini yang untuk di Riau sebagai perwakilan yang memang juga di Komisi 10, memang juga selama ini nggak pernah ada orang Riau yang di Komisi 10, jadi begitu udah ini muncul semua tentang pendidikan. Nah, silakan pada sampaikan kami, nanti yang Bapak sampaikan itu kami cross check juga, nanti kami cobalah koordinasi dengan kepala sekolahnya. Ada apa kok bisa numpang selama 4 tahun gitu loh. Numpangnya di MDA lagi, MDA itu kan dibawa kemana. Nah, jadi artinya sama-sama kita Pak untuk ini, karena juga target untuk Revit ini juga semakin tinggi kok. Kemarin itu 80.000 sudah kita tingkatkan menjadi 100.

0: Pendidikan kita saat ini bagaimana dengan cuaca ataupun juga udara kita saat ini di Riau? Boleh dikabarkan mungkin Bapak?
1: Ya, baik, terima kasih. Memang kalau kita lihat cuaca kita pada hari ini memang masuk dalam kategori kurang sehat ya. Jadi oleh karena itu kita sudah sampaikan himbauan kepada sekolah-sekolah untuk sementara kita tetap bersekolah, tapi kita himbau untuk tetap memakai masker, mengurangi aktivitas di luar sekolah, dan banyak minum air putih. Sembari kita terus melihat kondisi cuaca, kalau memang nanti eskalasinya mungkin tidak baik, tentu mungkin bisa saja nanti kita meliburkan.
0: Baik, untuk saat ini masih proses ya?
1: Masih proses.
0: Bapak, ada...
1: Saya ingin menambahkan yang Ibu Carmila tadi ya.
0: Boleh, silakan Bapak.
1: Dengan...
0: Singkat Bapak ya?
1: Ya, singkat. Pertama, ini program Sekolah Unggul Garuda ini kan sebenarnya program yang sangat baik.
0: Ya.
1: Jadi pemerintah itu ingin memberikan akses yang lebih banyak kepada masyarakat untuk agar anak-anak kita ini bisa masuk ke sekolah-sekolah unggul. Kalau hari ini kan kita melihat begitu susah anak-anak kita ini untuk masuk akses sekolah-sekolah unggul itu. Nah, untuk masuk UMAN 2 aja sudah luar biasa susahnya. Nah, inilah pemerintah memperbanyak sebenarnya sekolah-sekolah unggul sehingga akses itu lebih banyak.
0: Ya.
1: Tapi bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan sekolah-sekolah yang sudah ada. Itu sudah disampaikan Bu Carmila. Ini target pemerintah ini luar biasa loh Bu. Selama sekarang ini program revitalisasi yang diluncurkan pemerintah ini, kita di Riau sudah banyak dapat Bu. Tahun lalu kita dapat hampir 100 baik SMA maupun SMK. Tahun ini Bu Carmila yang SMA itu sudah sekitar 64 sekolah. Belum lagi tambah lagi dengan Fokir Bu Carmila nih. Ini nambah lagi tuh.
2: Aspirasi.
1: Bukan yang ya, revitalisasi.
2: Revitalisasi aspirasi.
1: Ya, yang revitalisasi. Nah, termasuk juga yang SMK. Nah, barangkali ini kan kami juga dinas pendidikan kan selalu menyampaikan, selalu mengedukasi kepala sekolah ini agar mempersiapkan segala sesuatunya gitu, agar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada. Kita tentu tak bisa juga memaksakan kehendak kita kalau tidak mencukupi syarat. Misalnya tanahnya harus bersertifikat. Kan kita cek sertifikat enggak tanah kita. Kalau tidak bersertifikat kita urus dulu tanahnya supaya bersertifikat. Kan gitu sama-sama kita urus, kita dorong. Dan dapodiknya benar apa enggak? Ini pola sekolah ini kadang-kadang mohon maaf, dia akan yang mengajak akreditasi, dapodiknya dimanipulasi sehingga tidak pas dengan kondisi yang real sebenarnya gitu. Nah, ini yang mungkin juga harus kita cek dan dicek. Tapi sekali lagi, bukan berarti pemerintah tidak memperhatikan sekolah yang sudah ada, sangat memperhatikan. Ini program revitalisasi ini luar biasa ini, Bu.
0: Ya.
1: Program yang ugal-ugalan mungkin barangkali ya. Memang maksudnya selama sekui saat dibantu, selama sekui saat dibantu gitu. Jadi luar biasa ini, tidak. Ya, kalau dulu kan sulit kita mendapatkan ya, akses yang seperti
0: bantuan,
1: ini.
0: Ya.
1: Nah, itu barangkali.
0: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sedikit menginformasikan Kak Suci. Jadi begini, dengan kami yang start di tahun 2024 kan yang DPR RI periode sekarang, dulu pembangunan sekolah itu di bawah Komisi 5. Komisi 5 ini kan banyak sekali yang mau dibahas, jembatannya, irigasi, jalan dan lain-lain. Sehingga sekolah ini sedikit terabaikan, artinya di nomor 2 kan. Nah, makanya kami yang di Komisi 10 yang periode sekarang ini, Pak Kadis, itu bersama Pak Prof. Mukti, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, kita sama-sama berjuang. Tolong dikembalikan saja kepada kami, Komisi 10, sehingga kami bisa
0: fokus
2: memantau, memfokuskan, ya seperti itu. Akhirnya kan swakelola dilakukan oleh kepala sekolah. Alhamdulillah kan sekarang sudah banyak. Dalam waktu 3 bulan sudah ada ruangan baru, ya enggak? Nah, artinya kan fasilitas itu cepat terlengkapi. Kalau kita semua serba di Komisi 5 yang dimana itu di bawah PU, kita anggap seperti terabaikan, jadi di nomor 2 kan lambat. Kalau sekarang ini kan luar biasa, sampai sekarang aja sudah banyak banget ya Pak ya. Sudah dipanggil BIMTEK, sudah mulai pelaksanaan.
0: Dan makanya tadi Bapak Erasman juga menyampaikan, ini luar biasa gebrakan-gebrakan ya jadinya untuk pendidikan
2: mungkin
0: kita ya.
2: Informasinya kurang tersampaikan, seolah-olah masih update informasi
0: yang lama begitu. Oke, baik, sudah di penghujung waktu kita, Ibu dan Bapak, ini mungkin ke Bu Carmila lagi nih. Bu Carmila, apa pesan paling penting mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada pendengar kita ya, terkait dengan kesempatan pendidikan ini, khususnya pendidikan unggul ya, tujuannya untuk masa depan anak kita nantinya?
2: Silakan. Kita karena kita temanya adalah Sekolah Garuda, nah otomatis kita pertama yang harus dikedepankan itu adalah Garuda transformasi. Jadi Bu Wakepsek juga nanti beberapa yang sekolah-sekolah yang memang berasrama dan ingin mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa bergabung dalam sistem Sekolah Garuda ini mohon dimanfaatkan dengan baik, karena usulan itu kan setiap tahun dibuka untuk yang namanya Sekolah Garuda transformasi. Karena kenapa? Untuk yang Garuda unggul, Garuda Unggul ini yang membuat dari awal ini kan agak sedikit peluangnya semakin kecil, karena juga nanti akan ada tambahan lagi namanya Universitas Republik Indonesia. Nah, nanti juga Garuda ini akan dioper ke URI untuk yang

0: namanya pengawasan dan lain-lainnya ataupun manajemennya. Nah, maka dari sebab itu sebelum berpindah ke URI yang memang persiapannya yang tadi kita sampaikan agar sekolah-sekolah yang belum mengusulkan agar lebih efektif untuk mengusulkan, sehingga kenapa tidak hanya kita dipersiapkan untuk bisa masuk ke Warwick University, tapi juga ada tambahan untuk yang dapatin beasiswa gratis tadi. Yeah. Dan tentunya kalau seperti itu di bawah pemerintah, otomatis juga untuk mendapatkan peluang kerja, kerjasama dan lain-lain itu juga lebih peluangnya banyak. Yeah. Jadi agar ini dipersiapkan baik itu dari sekolah dan untuk juga orang tua yang mereka memiliki anak, mohon diarahkan. Mm-hmm. Diarahkan mereka untuk aktif mengikuti lomba-lomba kompetisi baik itu skalanya nasional ataupun juga internasional, dan satu lagi tadi tambahan bahasa, sehingga nanti akan sempurna begitu nanti buka yang namanya Garuda Transformasi ataupun Garuda Unggul tadi. Yeah. Itu kan selevel nanti yang agak efektif pembinaannya itu di kelas 11 dan 12. Nah, ya? Itu sudah persiapan sehingga mereka nanti ada berkemungkinan yang berminat bisa masuk ke sana.
1: Iya, gitu. Baik, ini sudah ada peluangnya begitu ya. Ya, Bu Carmilla. Pak Ersman menambahkan singkat dari Anda pesan untuk pendengar kita.
2: Baik, kita semakin optimis jika program-program prioritas Bapak Presiden di bidang pendidikan ini tercapai, terwujud dengan baik, insyaallah kita sangat yakin optimis Indonesia Emas 2045 itu akan tercapai.
1: Baik.
2: Jadi sebenarnya Ibu, ini baik sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, itu semuanya adalah sekolah-sekolah unggul gitu ya. Nah, termasuk juga masih ada satu sebenarnya mungkin kita perlu saya sampaikan, ada lagi namanya Sekolah Nasional Terintegrasi. Ini juga sekolah unggul. Jadi sekali lagi, ini adalah upaya pemerintah untuk membuat sekolah-sekolah yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga tidak sulit lagi masyarakat masuk sekolah yang terbaik itu. Yeah. Tidak seperti hari ini.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih. Dari Bu Efni, silakan.
3: Baik. Jadi alhamdulillah kami berterima kasih sekali karena telah dinyatakan sebagai salah satu sekolah unggul, yang tentu saja keunggulan ini bukan hanya untuk madrasah tapi juga untuk peserta didik dan masa depan generasi muda. Dan animo masyarakat yang tinggi untuk masuk ke Mandua merupakan salah satu bukti nyata keunggulan kita, dan tentu saja kami sebagai madrasah aliyah negeri mendukung semua program pemerintah dalam hal ini peluang untuk bertransformasi menjadi sekolah Garuda tentu saja akan dipertimbangkan oleh madrasah.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Efni, Bu Carmilla dan Pak Erisman untuk waktunya sudah bersama pendengar kita di dialog interaktif ini. Banyak hal yang akan kita perbincangkan sebenarnya, tapi waktu membatasi kebersamaan ini ya. Mudah-mudahan nanti Bu Carmilla di lain kesempatan kita dapat berbincang kembali. Oke, pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif yang menyapa hari ini. Kita tadi sudah berbincang-bincang bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI, ada Ibu Dr. Haja Carmilla Sari Eskom MM, ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Bapak Haji Arisman Yahya MH, dan juga Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Mandua Kota Pekanbaru Ibu Efni Novita MP Kim. Sekali lagi Bu Efni, Bu Carmilla dan Pak Arisman, waktunya terima kasih banyak sudah bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sukses selalu untuk seluruh kegiatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam dialog interaktif Riau menyapa hari ini, saya Suci Rasli pamit undur diri. Terima kasih juga atas atensi Anda tetap bersama kami. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian dialog Riau menyapa hari ini.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nuzu bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Mbak Brika Roda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Kita kembali update informasi untuk Anda pendengar, masih kami kutip dari antaranews.com, di mana harga emas Antam pada Senin naik Rp10.000 menjadi 2.750 juta per gram. Ya, pendengar, harga emas Antam yang dipantau dari laman logam mulia di Jakarta Senin pukul 8:58 waktu Indonesia Barat mengalami kenaikan 10.000 dari semula 2.740.000 menjadi 2.750.000 per gramnya. Dengan harga beli kembali buyback juga naik ke angka 2.610.000 per gramnya. Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah. Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas 10 juta rupiah akan dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. PPh pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback. Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25% dari harga dasar yang tertera dalam laman resmi. Berikut daftar harga dasarnya. Harga emas 0,5 gram Rp1.425.000, harga emas 1 gram yaitu Rp2.750.000, harga emas 2 gram sebesar Rp5.440.000, harga emas 3 gram Rp8.135.000. Dan peringat harga emas 5 gram Rp13.525.000. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengakses laman portal antaranews.com, di mana harga emas untuk hari ini naik sebesar Rp10.000 menjadi Rp2.750.000 yang sebelumnya yaitu Rp2.760.000 maksud kami.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.
1: Pendengar atau masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis ya. Masih di suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 hari ini. Ya, pendengar, berbagai kegiatan lomba untuk memeriahkan hari jadi Republik Indonesia atau HUT RI ke-81. Antusias warga di berbagai desa dan kelurahan sangat tinggi tentunya dengan permainan pesta rakyat, lomba-lomba tidak hanya diikuti oleh anak-anak kecil dan remaja, ini juga diikuti oleh para emak-emak ini pendengar. Emak-emak yang antusias ya mengikuti perlombaan, ternyata ada lomba tarik tambang ya, lomba karaoke bergrup ya, dan macam-macam lagi permainan dan perlombaan yang telah dilaksanakan oleh para panitia di setiap desa dan kelurahan. Dan lebih uniknya lagi pendengar, di setiap desa dan kelurahan ini diadakan lomba per RT ya. Di masing-masing RT melaksanakan kegiatan ada jalan santai, lomba panjat pinang pinang dan loncat guni dan berbagai jenis perlombaan yang ikut memeriahkan keseruan yang dirasakan oleh masyarakat kita sempena HUT RI ke-81. Seperti halnya ini pendengar, kami kutip dari portal rri.co.id pendengar, di mana pemuda Kelurahan Damon gelar lomba mancing semarak HUT ke-81 Republik Indonesia. Di mana pendengar memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemuda Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis menggelar berbagai perlombaan di bagi masyarakat. Salah satunya lomba memancing yang dilaksanakan pada Minggu 23 Agustus. Lomba memancing tersebut dipusatkan di sepanjang parit Jalan SD 4 Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan dimulai dari pukul 9 hingga akhir yaitu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Panitia menetapkan kategori penilaian berdasarkan berat ikan yang berhasil diperoleh peserta. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, dilihat dari jumlah peserta mencapai sekitar 200 orang yang terdiri dari orang tua, remaja, dan anak-anak. Salah satu berarti ya, Agung mengatakan, lomba memancing tersebut telah dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut. Kegiatan ini digelar karena cukup banyak masyarakat yang memiliki hobi memancing ya. Nah, pulau namanya. Baik, lomba memancing ini sudah kami laksanakan selama 4 tahun berturut-turut. Antusias masyarakat cukup tinggi karena banyak warga yang memiliki hobi memancing. Tahun ini peserta mencapai sekitar 200 orang, ujar Agung. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan dalam memberikan HUT kemerdekaan RI, tapi juga memberikan manfaat serta mempererat silaturahmi antar warga. Untuk menarik minat peserta, panitia menyediakan berbagai hadiah. Juara pertama mendapatkan 1 unit mesin cuci. Wah, cukup besar sekali ya. Dan juara kedua dengan 3 memperoleh sepeda BMX. Sedangkan juara keempat mendapatkan kompor gas. Selain itu, panitia juga menyediakan rice cooker, kipas angin, serta 10 hadiah hiburan lainnya. Ia mengatakan hadiah berupa 1 unit mesin cuci dan 2 unit sepeda BMX merupakan dukungan dari anggota DPRI Dapil 1 Riau. Baik pendengar, kita akan kembali hiburkan Anda dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Selamat mendengarkan.

0: kita ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
3: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
2: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
3: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek, mamang kasih murah deh.
2: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
4: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
5: Narkoba, jangan coba-coba.
6: Waduh, jam 7:15, kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu, mana mereka? Oh ini dia, kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Ojo Dibandingke. Baik, pendengar, pukul 9:34 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, lapangan pasar desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan ya, kembali ramai, bukan hanya oleh masyarakat yang datang menikmati hiburan, tetapi juga oleh berbagai karya seni, tradisi, dan kreativitas warga dalam pasar seni Salaksa 2026. Digelar 22 hingga 23 Agustus 2026, kegiatan ini memasuki tahun ketiganya. Konsistensi masyarakat menjaga kegiatan ini menjadi bukti bahwa tradisi dan kreativitas desa masih punya ruang untuk terus tumbuh di tengah perubahan zaman. Ya, pendengar, yang menariknya pasar seni Salaksa tidak ingin berhenti sebagai pesta rakyat. Kegiatan ini didorong menjadi ruang bagi UMKM, seni budaya, ekonomi, kreativitas, dan potensi pariwisata desa untuk perkembangan bersama. Sebab kekayaan sebuah desa bukan hanya tentang apa yang ada di tanahnya, ada keterampilan warganya, tradisi yang diwariskan, kreativitas anak mudanya, serta produk lokal yang bisa menjadi sumber penghidupan. Dari Bantan Tengah, sebuah pesan sederhana kembali disampaikan, tradisi jangan hanya dikenang, hidupkan, kembangkan, dan kalau bisa jadikan sumber kesejahteraan masyarakat. Kalau tradisi dan kreativitas seperti ini terus dikembangkan, apakah pasar seni Salaksa bisa menjadi salah satu daya tarik wisata Bengkalis?

Berikan nama masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 dan kita memasuki menit ke-47 dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang lagi beraktivitas di siang hari ini. Selamat menjalankan pekerjaannya. Baik ibu rumah tangga, remaja putri, bapak-bapak ya. Mungkin saat ini seperti emak-emak ya, menyiapkan makan siang untuk keluarga tercinta, untuk suami dan untuk anak-anak, dan juga buat para supir ya, dan juga para ibu-ibu di pasar ya, juga yang saat ini di tempat potong rambut, juga di toko-toko dan tempat jualan Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang ya, diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah SWT untuk menafkahi keluarga tercinta dan selalu dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami kembali update informasi untuk Anda. Kami kutip dari antaranews.com di mana rupiah pada Senin pagi ini menguat menjadi Rp17.690 per dolar AS. Pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Senin bergerak menguat 4 poin atau 0,02% menjadi Rp17.690 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.694 per dolar AS.

Hai pendengar, kita kembali update informasi untuk Anda dalam program musik dan informasi untuk hari ini, pendengar, Senin 24 Agustus tahun 2026. Ya pendengar, sebanyak 2065 ASN ikut pelatihan Komcat gelombang kedua. Jakarta, sebanyak 2065 aparatur sipil negara ASN dilepas untuk mengikuti pelatihan menjadi komponen cadangan Komcat gelombang kedua. Ya, peringat berdasarkan pantauan antara di lokasi, upacara dimulai sekitar pukul 8.45 WIB dan prosesi upacara dimulai dengan masuknya ASN dari sisi kanan dan kiri lapangan. Seluruh peserta yang masuk ke lapangan, pendengar, terdiri dari ASN laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 748 ASN perempuan dan 1317 ASN laki-laki. Para ASN itu berasal dari berbagai kementerian lembaga yang ada di wilayah Jakarta. Nantinya mereka akan menjalani latihan selama 1,5 bulan di tempat pelatihan yang disediakan TNI. Hingga saat ini prosesi upacara tersebut masih berlangsung, pendengar. Sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RP telah menutup pendidikan latihan dasar militer Latsarmil gelombang 1 yang diikuti sebanyak 1.758 personel Komcat ASN Jumat pada 5 Mei 2026. Ya, berdasarkan informasi yang dikutip dari antaranews.com, dan kita akan hadirkan beberapa nomor lagu untuk Anda menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

0: kecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: pendengarnya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateli.
3: Jadi astuni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ketawa nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
4: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang.
2: Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
5: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut syukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because
2: menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Ia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali breaking news.
6: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, benar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pros Mundur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan
8: sejenak. Total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya.
8: 41 juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 hari.
8: 5 hari. Iya. Ya.
9: Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter untuk mobil.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk komposisi apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau tapi sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar,
8: yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga itu
8: makin banyak semakin bagus. Oh,
9: cuma teknologi harus cek mulai panggil deh.
8: Ya.
9: Dan saya cek kalau paling mana dibutuh, aku alihkan ke paling mana.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC. Ya.
8: Kemudian
9: pesawat UMC dari udara kita. Tentang. Awan bagus
8: sih. Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang kemudian kemudian kami laporkan kami juga sudah dibentuk di CRTB yang diminta oleh kami sudah siapkan
10: saat ini mas berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Polisi Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Giocisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 24 Agustus 2026, diantara kami akan menghadirkan topik mengenai penanganan karhutla Kalimantan dan Sumatera, di mana Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pekanbaru Riau. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari komitmen kepala negara untuk memastikan penanganan karhutla berjalan hingga tuntas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut bahwa Presiden ingin memastikan langsung kondisi terkini di lapangan setelah sebelumnya memimpin penanganan karhutla di Kalimantan. Dan menurut Seskap, perhatian Presiden tidak hanya berhenti pada upaya pemadaman, kepala negara juga menekankan pentingnya koordinasi antara pejabat lingkungan pemerintah daerah, khususnya gubernur, pangdam, dan kapolda harus padu dalam mencegah kebakaran berulang dan membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau. Nanti akan kami ulas sejauh mana efektivitas penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera saat ini dan bagaimana membangun sistem pencegahan yang benar-benar mampu mencegah karhutla berulang pada setiap musim kemarau bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian ada juga topik mengenai Kemenkes yang mengungkap 3 juta lebih warga RI yang kena asap karhutla, di mana Kementerian Kesehatan ini mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten kota terpapar langsung kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Dan berdasarkan catatan Kemenkes, jutaan warga ini tersebar di 7 provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaluddin, menyebut kabut asap karhutla RI telah memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di berbagai wilayah. Kasus ISPA juga melonjak 78% seiring dengan meluasnya karhutla. Nanti akan kami perbincangkan mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat asap karhutla dan langkah apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melindungi diri dari paparan asap bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti bantuan untuk korban terdampak gempa di NTT yang terus berdatangan. Bantuan berupa kebutuhan pokok, layanan kesehatan, tempat pengungsian hingga dukungan pemulihan ini menjadi sangat penting untuk membantu warga melewati masa tanggap

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Nya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
4: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
5: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarategu.
6: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
7: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
8: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
3: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada. Senang sekali dan bahagia rasanya di suasana siang hari ini kita kembali bersua di edisi hari ini, tepatnya Senin 24 Agustus 2026. Nah, saudara pendengar, senang sekali di siang hari ini Anda ditemani bersama saya Rini Fakhriani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentu saja menghadirkan berbagai program acara dan sajian informasi maupun hiburan kami temani Anda di hari ini ya. Pendengar, di Bengkalis siang kami awali kebersamaan kita dalam program Kabar Musik Tanah Air. Kami sajikan rangkaian lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air dan juga informasi seputar musisi Tanah Air tentunya ya. Tetap bersama kami di pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, tadi kita sudah sama-sama menikmati lagu dari Agni Maya berjudul Semesta. Kemudian barusan kita dengarkan suara khas Marcel melalui judul lagunya Sesuka Hatimu ya. Nah pendengar, dua lagu dengan warna yang berbeda namun sama-sama punya cerita dan nuansa yang menarik untuk menemani waktu Anda hari ini pendengar. Dan tentunya perjalanan musik kita belum berhenti sampai di sini pendengar. Masih ada beberapa karya menarik dari musisi tanah air kita yang akan kami hadirkan khusus untuk Anda di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di Kabar Musik Tanah Air pendengar, karena setelah ini ada lagu pilihan lainnya siap menemani aktivitas Anda. Setelah tadi kita menikmati Semesta dan juga Sesuka Hatimu dari Marcel, kini saatnya kita hadirkan kolaborasi dua penyanyi perempuan terbaik tanah air pendengar. Lagu ini bercerita tentang harapan, mimpi, dan bagaimana dua insan bisa saling menguatkan untuk meraih angan yang mereka percaya. Nah pendengar, buat Anda yang sedang mengejar mimpi atau mungkin sedang menyimpan sebuah harapan, lagu berikut ini pas banget ya untuk menemani Anda. Inilah Isyana Saraswati dan Raisa dengan judul Anganku Anganmu, hanya di Kabar Musik Tanah Air Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimana saja Anda berada, baru saja kita nikmati lagu dilantunkan oleh Diva Pop Indonesia Bunga Citra Lestari lewat lagu berjudul Memilih Dia. Nah, saudara pendengar, tanpa terasa ya sudah sampai di penghujung kebersamaan kita siang hari ini. Dan lagu pemungkas tadi Bunga Citra Lestari dengan lagu berjudul Memilih Dia menutup kebersamaan kita di Kabar Musik Tanah Air. Tentu saja lagu ini sebuah lagu tentang hati, pilihan, dan perasaan yang mungkin pernah hadir dalam perjalanan hidup kita. Selanjutnya pendengar, saat ini sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk mengikuti program Budaya Nusantara. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar, karena perjalanan kita belum berakhir.

Dari harmoni musik kita beralih menikmati warna-warni budaya Indonesia. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis pendengar di 90,7 MHz.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita banosa sihasara tedu.
3: Jadi astoni ragam leman tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
10: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
9: Wih, hebat dan membanggakan nih.
10: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
9: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
10: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
11: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
12: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
13: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Barang siapa bergantung pada selain Allah, baik pada harta benda, anak-anak, kedudukan, atau pekerjaan tertentu, maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu, dan itu akan menjadi penyebab kesengsaraan, azab, dan celaka.

Jadikan hambanya sebagai ahli zikir, dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya. Dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam zatku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berfikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zatnya kepadamu sebelum dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati menyatakan sifat keesaannya.

Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan. Dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi, apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini, gak difikir dulu sebelum kita berbicara, kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11-26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah. Dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. Jangan kita ini seuzon sama orang. Jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, gibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya. Memecah belah umat Islam, mengadu domba, ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud, ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya. Maka Rasul bersabda, tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita. Termasuk bencana lisan tadi, yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, yang di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, ah sudahlah maksiat urusannya dia. Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya. Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi,
"Wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku?" Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita, dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, "Wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal." Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha, dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah. Qawlan masyura maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: suatu ketika mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.
1: Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.
2: Eh, bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
1: Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik.

0: Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.

0: hari ini kita melepas penambah kekuatan. Ya, selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua. Sudah ada lebih kurang 300 di perbukitan. Ya, kemarin di pun sudah ada. Ini kekuatan kita sebar. Ini kita kerjasama dengan TNI Polri dengan segala APNI, ya kan? Dengan segala APNI juga dengan kabupaten kota. Ya, ini semua tersebar.
1: Ayam itu kan sekarang 38 kilo, menjak ada MPG. Nah, jadi MPG sudah ayam semua, di gudang semua, kan. Jadi, untuk kami pasaran ini kurang nih. Pas masuk orang sekolah, kalau libur kemarin kan, kurang ayam. Pas masuk sekolah, langsung mau sejak ayam. Harapan juga dapatnya sudah stabil, kira-kira.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas tambahan 92 personil untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kualitas udara Riau menurun, sekolah didorong perketat perlindungan siswa. Walter Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Riau Siang selengkapnya edisi hari Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas tambahan 92 personil untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Selengkapnya Femi Asyofani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menambah kekuatan personil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, sebanyak 92 personil diterjunkan untuk memperkuat tim di lapangan yang selama ini telah beroperasi bersama TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan pemerintah Kabupaten Kota. Penambahan tersebut dilakukan dalam pelepasan yang dilakukan Senin pagi di kantor Gubernur Riau. PLT Gubernur menyebutkan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah ketersediaan air. Sejumlah embung dan parit di lokasi Karhutla disebut telah mengering sehingga pemerintah berupaya menggali dan menyediakan kembali sumber air untuk mendukung pemadaman. PLT Gubernur menyampaikan selain menambah personil, pemerintah provinsi juga menyalurkan 14.000 masker kepada masyarakat serta menyiapkan oksigen bagi petugas yang bertugas di lokasi Karhutla.
2: Hari ini kita melepas menambah kekuatan, ya. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua, sudah ada lebih kurang 300 di Kerumutan. Ya kemarin di aku pun sudah ada. Ini kekuatan kita sebar. Ini kita kerjasama dengan TNI Polri, dengan Manggala Agni, ya kan, dengan Manggala Api juga dengan Kabupaten Kota. Ya ini semua tersebar.
1: Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto mengatakan, dalam penambahan personil yang dilakukan untuk penanganan Karhutla, pihaknya menurunkan 50 personil yang diberangkatkan membawa peralatan pemadaman, diantaranya 5 unit pompa, genset, tangki air, dan selang. Menurutnya, personil akan dilakukan pergantian secara berkala untuk menjaga kondisi fisik dan mengurangi paparan asap. Personil yang bertugas diperkirakan akan diganti setelah 5 hari.
3: Untuk jaga fitnya, kita hapus dengan rekan-rekan yang lain. Jadi nanti ada peleton yang lain berangkat. Kalau ini rata-rata yang kemarin dari Aceh, karena ini Pak Gub perintahnya segera, langsung 50, nanti 5 hari mungkin hapus lagi dengan yang baru. Supaya tetap fit dan tidak terlalu terpapar asap di sana. Mohon doanya.
1: Sri Sadono menjelaskan ketersediaan sumber air menjadi satu kendala di lapangan. Karena itu, tim membawa peralatan pemompa dan selang untuk menjangkau sumber air yang berada jauh dari lokasi kebakaran. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo batal tinjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang. Berikut laporan langsung dari reporter kami, Santi Yunas. Silakan Santi.
4: Ya, Tari, tadi sudah melakukan persiapan panjang sejak pagi hari tim gabungan, namun Presiden Prabowo Subianto ini batal meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Karena setelah landing, pesawat dari Presiden dan rombongan ini langsung Presiden tiba, langsung melakukan rapat koordinasi bersama pejabat Forkopimda Riau, dan tadi di Ruang Pandawa Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru, dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rakor tersebut, yang mana mendengarkan pemaparan dari pelaksana tugas Gubernur Riau, kemudian Pangdam, dan juga Kapolda terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Riau. Seperti diketahui, ada dua wilayah yang saat ini kebakaran hebat, yakni di Kabupaten Kampar dan juga Pelalawan, yang sampai saat ini kepulan asap masih terus terjadi, yakni di Kerumutan Kabupaten Pelalawan dan juga di Rimbo Panjang. Dan tadi beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Forkopimda, yakni meminta bantuan 2 unit helikopter waterbombing, kemudian juga 500 pompa air, dan juga bantuan dari pasukan tambahan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Provinsi Riau. Dan tadi Presiden juga menyanggupi permintaan dari Forkopimda untuk menyiapkan 500 pompa untuk bisa menyedot air biar api yang ada di lahan gambut ini bisa dipadamkan oleh Satgas Darat, karena memang lokasi kebakaran hutan dan lahan ini minim sumber air untuk dilakukan pemadaman, sehingga dibutuhkan pemadaman mengalihkan gas udara, yakni helikopter waterbombing yang membawa bucket berisi air kemudian disemprotkan dari udara. Dilakukan sejak 7 hari. Dan untuk Rimbo Panjang ini sudah terjadi sekitar 15 hari dan pemadaman masih terus dilakukan karena angin yang kencang membuat sebaran ataupun luasan lahan ini semakin merembet ke lokasi-lokasi lainnya. Dan tadi juga telah dilakukan persiapan, namun Presiden sudah batal mengunjungi lokasi tersebut sehingga seluruh pasukan ditarik keluar kembali karena memang tidak ada agenda dari Presiden berkunjung ke lokasi tersebut dan langsung berangkat menuju wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Demikian tarian yang dapat saya laporkan langsung dari lokasi kebakaran hutan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar. Kembali ke studio.
0: Pendengar, kualitas udara Riau menurun, sekolah didorong perketat perlindungan siswa. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
5: Kualitas udara di Provinsi Riau yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan mendorong sejumlah sekolah, khususnya di Pekanbaru, menerapkan pembelajaran daring sebagai upaya melindungi kesehatan siswa. Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Riau 1, Carmila Sari mengatakan, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas di tengah kondisi udara yang kurang sehat. Ia mengimbau siswa menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan.
6: Terus kedua, menjaga imun tubuh. Artinya menjaga imun tubuh ini lengkap dengan vitamin. Kita minta juga koordinasi orang tua untuk melihat kegiatan anak-anak jangan terlalu banyak di outdoor, lebih baik di dalam.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan pihaknya masih mengimbau sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan sejumlah langkah pencegahan. Siswa diminta menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan memperbanyak konsumsi air putih.
7: Namun tentu dengan harapan anak-anak kita bisa memakai masker, kemudian juga mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan, dan memperbanyak minum air putih. Ya, sembari kita terus memantau dan melihat bagaimana cuaca di daerah kita ini di masa-masa yang akan datang. Ya, kalau misalnya memang mengarah ke kondisi yang tidak baik gitu ya, kualitas cuaca semakin memburuk, ya tentu kita akan meminta arahan nanti dari pimpinan kita apakah memang perlu anak-anak kita liburkan.
5: Di sisi lain, Wakil Kepala Mendua Pekanbaru, F. Nino Vita, menyebut Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait kondisi lingkungan yang mulai tidak sehat. Madrasah diberikan kewenangan untuk menentukan apakah pembelajaran dilakukan secara daring maupun tetap tatap muka sesuai kondisi di lapangan.
8: Pada hari ini, Senin 24 Agustus, kita tetap melakukan pembelajaran tatap muka, namun perubahan kondisi cuaca tetap kita pantau dan nanti akan segera diambil langkah tepatnya jika terjadi penurunan kondisi cuaca.
5: Pemerintah dan pihak sekolah berharap kondisi udara di Riau kembali membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung normal. Masyarakat juga diminta berperan aktif mencegah munculnya titik api agar dampak karhutlah terhadap kesehatan dan pendidikan tidak semakin meluas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, warung angkringan menjadi salah satu usaha kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat Bengkalis, terutama saat jam istirahat siang. Usaha yang telah berdiri sejak sekitar tahun 2023 ini menyediakan berbagai pilihan minuman dan mampu meraup pendapatan hingga 2 juta rupiah per hari. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Muhammad Fiza.
9: Karyawan warung angkringan Andivan menyampaikan usaha telah berdiri sekitar tahun 2023 dan menyediakan berbagai pilihan minuman, diantaranya kopi latte, teh gentong, dan lemon tea. Beberapa minuman yang menjadi pilihan paling laris antara lain tiramisu, latte, teh gentong, dan lemon squash. Andivan menyebutkan pendapatan warung angkringan berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah per hari.
10: Ada tiramisu, latte, teh gentong, lemon squash, itu paling laris itu sekitar 1 juta sampai 2 juta.
9: Sementara itu, salah satu pelanggan warung angkringan, Roni, mengatakan sering membeli minuman di warung angkringan tersebut.
11: Biasanya saya sendiri sering memesan kopi latte. Saya sendiri biasanya memesan sekitar pukul 12 siang. Di saat-saat jam segitu memang terlihat sangat ramai pembeli. untuk memesan berbagai jenis minuman yang ada di warung angkringan tersebut.
9: Dalam menjalankan usaha, salah satu kendala yang dihadapi adalah cuaca panas yang dapat mempengaruhi kondisi usaha dan kenyamanan pembeli. Kedepan, pihak warung angkringan berharap usaha dapat terus ditingkatkan menjadi lebih besar serta semakin ramai didatangi pembeli. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dengan informasi terakhir, harga ayam potong di Pekanbaru mengalami kenaikan dari sebelumnya berkisar Rp28 hingga Rp29.000 per kilogram. Kini harganya mencapai lebih dari Rp38.000 per kilogram. Selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
12: Harga ayam potong di sejumlah pasar Pekanbaru mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat pedagang mengalami kesulitan dalam mendapatkan stok ayam, sementara masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pedagang ayam, Anton, mengatakan harga ayam saat ini berada di kisaran Rp38.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga terjadi seiring berkurangnya stok ayam. Ia menyebut, sejak program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, ketersediaan ayam menjadi lebih terbatas.
13: Harga ayam itu gantung sekarang, 38 kilo menjak ada MBG. Nah, jadi MBG itu sudah stok ayam semua di gudang semua kan. Jadi untuk kami pemasaran ini kurang lagi. Pas masuk orang sekolah, yang libur kemarin kan, murah ayam. Pas masuk sekolah langsung lonjak naik. Harapannya kalau dapat ayamnya stabil, kira-kira paling mahal 30 lah. Ya kan baru standar.
12: Sementara itu, salah seorang warga Rindu mengaku kenaikan harga cukup terasa bagi kebutuhan rumah tangga. Ia menyebut harga ayam yang sebelumnya berkisaran Rp28.000 hingga Rp29.000 per kilogram kini mencapai Rp42.000 per kilogram.
14: Sekarang harga ayam memang mengalami kenaikan dari sekitar sebelumnya berapa ya, Rp28.000 atau Rp29.000. Sekarang jadi Rp42.000 per kilo. Kenaikan ini cukup terasa ya bagi saya, terutama saya seorang ibu rumah tangga. Pastinya seminggu 2 atau 4 kali masak ayam. Saya berharap harga ini bisa kembali normal dan juga pemerintah harus segera berupaya mencari solusi supaya tidak terbebani aja buat masyarakat.
12: Kenaikan harga ayam ini diharapkan dapat segera diatasi agar harga kembali stabil dan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas tambahan 92 personil untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Kualitas udara Riau menurun, sekolah didorong perketat perlindungan siswa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: satu, isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
7: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya.
10: Tak kenal maka tak sayang.
9: Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
12: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
13: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
14: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
15: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
16: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
17: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita berjumpa lagi di program Pro Dangdut edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rini Fakhriani. Nah, untuk Anda pecinta musik dangdut Indonesia di Pro Dangdut, silakan Anda bergabung di line telepon 0823 8836 4742, ya. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Ayah Joko?
1: Apa kabar ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ya Joko, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat baik nih. Cuma di sini Mbak kata orang kita Melayu, orang Banjo, panas berkedengkang.
0: Sama di Bengkalis panas.
1: Cukup luar biasa hari ini. Air payah sama kami juga tidak.
0: Kalau di Bengkalis panas bercampur kabut asap.
1: Oh, berarti sama.
0: Sama ya. Ini akibat kebakaran lahan dan hutan.
1: Ini apa kabar keluarga, sehat?
0: Sehat alhamdulillah ya Joko.
1: Amin. Syukur alhamdulillah. Amin. Request lagu lah nih.
0: Boleh, lagunya apa ini?
1: Dari Ayah Mansur Rajalah.
0: Judul?
1: Untuk apa lagi?
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buat mau susu keluarga, semoga selalu buat Pak Sohaibi, buat Tony, buat adik kami Romi, Galang, buat Tony, buat semuanya hari ini, semuanya buat ini keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bapak lagi. Joko juga semoga sehat selalu sepanjang umur murah rezekinya.
0: Amin. Oke, lagunya ditunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Joko ya di dedap. Kami masih terima Anda di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ini Pak Galang betul?
2: Benar sekali. Marini. Apa kabar Marini?
0: Kabar alhamdulillah sehat. Kabarnya Pak Galang gimana pula nih?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan biar.
0: Iya, request lagu apa ini?
2: Request lagu Marini.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Kertas dan Api.
0: Wah, masih Mansur S ya? Mansur S sudah di request juga ya nih. Mansur S barusan nih di request sama Ayah Joko.
2: Kita tukar aja lah.
0: Yang lain boleh.
2: Rena aja lah.
0: Rena, oke. Okay. Rena dari siapa ya?
2: Salam-salam Mbak Rini ya.
0: Oke, okay, silakan.
2: Pertama buat Mbak Rini sekeluarga, sehat selalu dipanjangkan umurnya, murah rezekinya. Buat Ayah Joko tadi dengan kesayangnya, semoga sehat selalu, banyak umur, murah rezekinya juga. Buat Nana di Dumai sekeluarga, sehat selalu. Buat Pak Tengku juga di Kepri sekeluarga, sehat selalu. Buat Mak Onga di Tanjung Layang, gabung sama Onga. Terima kasih banyak Mbak Rini.
0: Selamat bertugas.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Galang di Tanjung Layang, terima kasih. Ya, Pak Galang di Tanjung Layang ya. Pak Galang Pangkalan Jambi kayaknya. Lagunya tadi Reina, Reina, Reina. Itu dia. Penelpon selanjutnya di belakang Pak Galang. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Apa kabar orang Dumai, orang Siak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, kemarin demam, sekarang udah sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, request lagu apa?
3: Ada orang yang merawat cepat sehatnya kak.
0: Ada sesuatu yang ini obatnya pasti ada obat spesialnya tuh. Sebab lain. Sebab lain bahagianya tuh.
3: Cakap lagi.
0: Lagunya apa?
3: Lagu nanti putus pula kan?
0: Iya, lagunya.
3: Lagu Cium Mesra lah kak, dari Ria Puspita.
0: Cium Mesra?
3: Oh.
0: Oke, okay. Salam-salamnya.
3: Salam untuk Kak Rini, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuknya Galang tadi, semoga sehat selalu. Galang, untuknya Mbak Rumi, gabung Mbak Rumi. Caput orang lagi Mbak ya.
0: Siapa?
3: Untuknya Mbak Oti je lah, semoga sehat selalu. Itu je lah Kak.
0: Okey.
3: Ya, ayo, terima kasih. Selamat siang-siang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nana masih di Dumai ya. Alhamdulillah sudah sembuh nananya. Baru kemarin demam gitu ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
4: Ya, halo juga Dangdut adalah kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Udah lama gak dengar kabarnya.
0: Kemana aja lah ya. Sampai-sampai saya lupa tadi ini suara siapa lah. Kayaknya sudah gak asing lagi suaranya gitu ya.
4: Inilah kadang udah lupa ya sama bunda.
0: Sama
4: ya, gak
0: bunda Rama. Enggak lah. Gimana?
4: Tapi kalau bunda gak lupa sama Rini, cuma gak ingat aja.
0: Oh iya, gak lupa tapi gak ingat ya. Oke, sama ya.
4: Maaf ya Rini, bercanda.
0: Bunda Rahma kemana aja emangnya?
4: Ada.
0: Oh, ada.
4: Cuma nggak gabung aja.
0: Kirain,
4: itu gimana ya?
0: Kirain radionya.
4: Cuma aku tahu tuh.
0: Kirain radionya yang rusak atau udah.
4: Tapi jangan ngomong ya mengusir ya.
0: Atau udah merajuk gitu ya?
4: Ya enggak lah.
0: Oke, lagunya apa, Ma? Bunda.
4: Rini, Bunda minta request lagu dari Yulia Citra. Judul lagunya Menyulam Kain Rapuh.
0: Boleh, salam-salamnya?
4: Ada.
0: Ada.
4: Ya, Bunda, salam sedikit ya Rini ya.
0: Silakan.
4: Yaitu salam terutama sekali buatnya Rini sekeluarga, semoga dalam keadaan selalu.
0: Amin.
4: Banyak kru-kru RI dan pemimpin RI semuanya tempat terkecuali ya. Semoga saya selalu banyak mausu juga. Makasih ya mausu ya. Mbak Ayah Joko tadi juga dalam keadaan selalu. Itu aja Rini ya. Okay. Banyak Rini, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
4: Selamat siang. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rahma. Alhamdulillah ya, kita kembali bersilaturahmi ya Bunda. Sudah sekian lamanya, sekian purnama ya, suara Bunda tidak bermunculan. Sehingga di purnama inilah kayak drama aja ya. Baik, kalau gitu sudah 4 penelpon, maka 4 lagu dangdut yang akan kita putarkan di siang hari ini. Untuk itu pendengar, nanti kita akan terima lagi penelpon yang lainnya. Harap bersabar, harap antri, tetap di tempat ya, dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut
5: adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, apa kabar?
2: Priben kabar, Cek?
3: Aisyah, raugut kali fuse.
4: Kemana kabar, kawan?
3: Besubu sararaku, nopo karya balik.
5: Oras dongan, poha kabar muna.
6: Poha barakan rekan mandung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Nasaran toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga, jadi bagian dari Indonesia.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.
4: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, kembali kami terima di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pak Muiz, apa kabar?
1: Betul sekali kali ini.
0: Kabarnya sehat ya Pak ya? Oke.
1: Iya.
0: Salam.
1: Kali ini apa kabar?
0: Kabar baik Pak Muiz.
1: Alhamdulillah, yeah. Langsung berikut lagu kali
0: boleh.
1: Ini.
0: Boleh, silakan. Lagunya apa ini?
1: Dari Rom Irama, lagunya apa itu? Pasrah.
0: Apa pasrah?
1: Iya.
0: Aha, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk Kak Rini sama Sugas, untuk Mak Ongah di Singapik, dan untuk Nana juga. Untuk Batia di Desa Princet, untuk Kamril di Wonosari tengah sana, dan untuk semua.
0: Oh ya Pak Muiz, lagunya tadi pasrah ya, Roma Irama.
1: Terserah aja lah lagunya, yang penting dari Roma Irama, pilihkanlah yang mana enaknya kali ini.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Muiz.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muiz, ditunggu lagunya. Kita masih terima di 0823 8836 4742. Di belakangnya, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ongah, apa kabar Mak Ongah?
2: Iya, kabar sehat.
0: Sehat, dah makan Mak Ongah?
2: Hari ini memang mantap Rin.
0: Apa tuh? Ya kita bisa nembak-nembak lah. Suara Mak Ongah ini memang ciri khasnya ada. Jadi orang kenal lah gitu.
2: Iya.
0: Lagu apa Mak Ongah?
2: Lagu Dangdut Oci Rin.
0: Boleh. Apa lagunya tuh?
2: Hari ini Rini pilih aja lah.
0: Oke, siap.
2: Apa lagunya?
0: Boleh, apa-apa aja ya.
2: Okay. Yang sodak di dongo gitu.
0: Iyalah, harus yang sodak.
2: Iyalah. Hari ini gitu loh.
0: Salam-salam tuh siapa, Mak Ongah?
2: Salam-salam untuk Pak Muiz tadi. Untuk Mak Utis. Untuk Pak Galang di Jalan Jami. Untuk Pak Bakri. Rumi mana Pak Bang Ngodong?
0: Mana Rumi? Terlambat kaknya. Pas nak masuk, gabung ke Mak Ongah. Lebih dulu Mak Ongahnya gabung.
2: Iya, sudah terlambat mungkin.
0: Agaknya terlambat.
2: Untuk Pak Harun di Pabit Baru. Untuk Atan di Pemirawa. Apa kabur semua.
0: Iya.
2: Itu ya Rini.
0: Iyalah Mak Ongah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ongah, lagunya Dangdut Ocu apa aja ya. Pokoknya Mak Ongah suko gitu ya. Kita terima lagi penelpon di belakang Mak Ongah. Ada siapa di belakang Mak Ongah? Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bapak Icat.
0: Pak Icat di mana?
3: Posisi
0: di mana?
3: 4 mil mau menempuhi Bengkalis.
0: Di sekarang di mana nih posisinya?
3: Posisi di Tanjung Jati.
0: Tanjung Jati mau ke Bengkalis.
3: Iya.
0: Berarti di kapal pesiar atau kapal apa ini?
3: Kapal takbot itu.
0: Oke, iya.
3: Santai.
0: Iya.
3: Dengar radio.
0: Oke. Ya. Tadi sama siapa Pak? Pak apa?
3: Dengan Kapten Roni itu.
0: Kapten Roni. Oke. Berapa anggotanya di sana Kapten?
3: Macam mana?
0: Yang ikut berlayar hari ini berapa orang? Ramai
3: kita
0: kah?
3: Ada 13 orang dalam.
0: Iya. Mudah-mudahan lancar aman jaya ya di perairan sana ya.
3: Amin.
0: Oke. Ya. Di
3: kita putarkan lagu inilah.
0: Ya, boleh.
3: Pokoknya Arafik lah gitu.
0: Arafik apa aja ya? Oke.
3: Pokok Arabik lah.
0: Boleh, boleh. Salam-salam untuk siapa, Kapten Roni?
3: Salam untuk penyiar aja lah.
0: Oke, terima kasih.
3: Untuk semua yang mendengar itu.
0: Iya, baik. Okay. Terima kasih, Kapten. Semoga terhibur di lagunya nanti ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kapten Roni yang saat ini sedang menuju ke Bengkalis, masih di lokasi perairan ya saat ini ya. Semoga selamat sampai di tempat tujuannya. Dan untuk teman-teman semuanya yang sedang berlayar ya, dan dipandu oleh Kapten Roni saat ini, mudah-mudahan saja selamat, aman terkendali, dan sehat-sehat semuanya sampai di tempat tujuannya ya. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Dangdut kita.
0: Dengan siapa, di mana ini?
4: Dari Sabah, dari Muhammad Tohe.
0: Pak Sabah Au ya?
4: Ya. Yeah.
0: Oke, Pak Sabah Au. Sabah Au dari siapa? Muhammad Tohe ya? Pak Muhammad Tohe ya? Yeah. Oke, Pak Muhammad Soleh. Iya. Oke, request lagu apa ini?
4: Apa kabar penyiar?
0: Kabar baik, Pak. Request lagu apa, Pak?
4: Lagu Ida. Ida Laila.
0: Ida Laila. Judulnya?
4: Ibu Tiri.
0: Oke, ih seram lagu Bapak ini, Ibu Tiri ya.
4: Ya, aku pun tak mau, Ibu Tiri.
0: Salam-salam untuk siapa?
4: Ibu Tiri kejam.
0: Tapi tidak semua juga Ibu Tiri kejam, Pak. Zaman dulu mungkin iya, sekarang mungkin ada juga Ibu Tiri. Ada juga Ibu Tiri yang kayak Putri Salju, Pak ya. Malah ya, Ibu Pak, kandung pula yang kejam. Juga, iya, salam-salam untuk siapa, Pak? Mama Sunda.
4: Salam buat penyiar.
0: Ya.
4: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
4: Tetap cantik selalu.
0: Amin. Oke. Apalagi siapa lagi?
4: Itu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Soleh. Oke ya. Ditunggu lagunya ya. Kalau gitu kita langsung aja berhibur dengan lagu-lagu yang sudah di request berikut ini. Pendengar tetap bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana, tempe enak,
1: orang apa, orang kepenak, dimana-mana. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
3: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di Pro Dangdut pendengar kita masih terima Anda untuk bergabung. Dua penelpon terakhir kita terima di 0823 8836 4742. Untuk yang hari ini berulang tahun ya, kita ucapkan selamat, panjang umur, murah rezekinya, dan sehat selalu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut selalu di hati.
0: Pro Dangdut adalah kita.
1: Beda temanya ya.
0: Iya ya. Mengarang-arang sendiri dia ini ya.
1: Tidak, ini saya terbawa apa ini ya? Terbawa
0: di hati.
1: Terbawa perempat pekan baru ini.
0: Lalu di hati. Tapi ini Pro Satu ya. Ini mohon disesuaikan dengan kondisi situasinya ya.
1: Berarti tadi keselio di kayaknya salah frekuensi.
0: Iya iya, benerin dulu Pro Dangdut.
1: Iya, Pro Dangdut, dia Pro Satu Bengkalis.
0: Iya, Dangdut ya kita. Lagunya apa ini Tengku?
1: Dari Haji Roma Irama.
0: Iya. Haji Roma Irama.
1: Kabar dan dosa.
0: Apa? Kabar dan dosa.
1: Iya, kabar dan dosa.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Iya, ada Mirza ya. Mirza alias fansnya Pro Satu Pekanbaru alias Rama Alpap ya. Itu pendengar Pro Satu Pekanbaru itu.
0: Oh, ya.
1: Terus ada Pak Soe ini. Terus buat semua lagi mendengarkan dia Pro Satu, salam sehat. Buat Akro juga lagi bebas tugas, salam sehat. Untuk yang penyiarnya selamat siang mau ya.
0: Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kita yang keliru ya kita benerin aja begitu ya.
1: Oh, begitu. Terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Ardiansyah di Kepri ya, Kepulauan Riau. Dan kita terima lagi penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang comel. Ini beruntung ya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi penelpon terakhir.
2: Baru sampai di rumah langsung, Mbak.
0: Oh, baru sampai di rumah
2: dari kontrol. Jam 7 kontrol ini baru sampai rumah. Memang
0: waduh,
2: luar biasa.
0: Antrinya panjang juga, lama juga antrinya ya.
2: Iya, padahal nomor 37, Mbak.
0: 37.
2: Heeh.
0: 37 jadi sore gini pulangnya.
2: Iya,
0: kasian
2: masih
0: juga
2: banyak
0: pasiennya
2: tuh, Mbak,
0: ya.
2: Oke
0: lah, harusnya ini daftar online dulu. Biar cepat.
2: Itu online tuh, Mbak.
0: Hah, online?
2: JKN kan online.
0: Iya. Tapi tetap lama ya.
2: Oi, lama betul, Mbak.
0: Sampai di polinya itu tuh.
2: Menguji kesabaran kita.
0: Poli apa, Mbak, polinya?
2: Dalam.
0: Oh, iyalah, poli dalam tak heran. Antrinya luar biasa kalau hari Senin ya.
2: Nah, lagu, Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Gulali dari Reza Zakaria.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Ah, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Dinas Sekolah Besar Dinas Lingkungan Hidup. Dan Mbak Rini.
0: Iya, terima
2: semoga
0: kasih.
2: Semoga berbahagia bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Dan satu lagi,
0: amin.
2: Buat
0: kita
2: semoga rezekinya berkah melimpah dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati ya. Semoga saya selalu, Mbak Yati, tetap semangat. Iya. Dua penelpon tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut edisi Senin 2026 ya. Kembali di masa lalu dong. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah berpartisipasi, yang belum berkesempatan gabung ya. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya. Kita hadirkan lagu-lagunya yang sudah di request oleh penelpon, dua penelpon terakhir kita berikut ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Saatnya kami hadirkan informasi Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah Sore. Pokok-pokok berita utama. Di antaranya, jabatan Kades terdahulu akan dikukuhkan kembali setelah melalui proses. Lahan kosong di Kecamatan Bengkalis banyak yang terbakar. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Rini Fakhriani.

0: Baik, pendengar Warta Berita Daerah sore ini kami awali dengan berita pertama. Sebanyak 93 desa di Kabupaten Bengkalis akan dilakukan perpanjangan jabatan. Tim verifikasi saat ini juga sudah melanjutkan tugasnya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 93 kepala desa Kades di Kabupaten Bengkalis yang masa jabatannya berakhir pada periode Januari hingga Oktober 2023 berpeluang kembali menjabat setelah adanya kebijakan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun. Perpanjangan tersebut merupakan tindak lanjut surat Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dan surat itu kemudian diteruskan oleh Gubernur Riau kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kota lainnya untuk ditindaklanjuti. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis, Ismail, mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Gubernur Riau terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut. Saat ini DPMD Bengkalis masih melakukan validasi dan verifikasi terhadap data kepala desa yang masuk dalam periode tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan data serta persyaratan administrasi setiap kepala desa telah terpenuhi sebelum proses pengukuhan dilakukan. Menurut Ismail, dalam proses penataan ditemukan sejumlah kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada periode tersebut, namun sudah meninggal dunia maupun telah menjadi anggota DPRD.
2: Para kepala desa tersebut kondisinya hari ini, jadi sedang kita verifikasi dan validasi datanya, karena ada di antaranya ada yang sudah meninggal dunia, kemudian juga ada yang sudah menjadi anggota DPRD, kemudian juga ada hal yang lain juga yang mungkin menyebabkan sesuai kriteria itu tidak bisa diperpanjang. Di samping itu, kita juga meminta kesediaan mereka untuk diperpanjang masa jabatannya kalau mereka bersedia. Kalau mereka bersedia membuat pernyataan, tetapi kalau tidak bersedia juga membuat pernyataan.
1: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli

0: Kurniawan menjelaskan, khusus untuk Kecamatan Bengkalis terdapat 20 desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Agustus 2023. Namun, setelah dilakukan rapat evaluasi, verifikasi, dan koordinasi bersama pemerintah desa, tidak seluruhnya dapat mengikuti proses perpanjangan masa jabatan. Dari 20 desa yang berakhir masa jabatannya pada Agustus 2023, setelah dilakukan evaluasi, verifikasi, dan koordinasi, ada dua desa yaitu Desa Senrak dan Pematang Duku yang kepala desanya tersandung permasalahan hukum sehingga tidak dapat melakukan perpanjangan untuk dikukuhkan. Setelah itu, kepala desa Senggoro diketahui telah meninggal dunia pada akhir Desember 2025. Dengan demikian, dari 20 desa tersebut, tersisa 17 desa yang dapat diproses untuk pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa.
1: Kami melakukan rapat evaluasi, verifikasi, dan koordinasi bersama 20 desa yang berakhir masa jabatannya di Agustus 2023. Kami dapati ada dua, yaitu Desa Senderak dan Pematang Duku tersandung dengan permasalahan hukum sehingga tidak bisa dilakukan perpanjangan untuk dikukuhkan, dan selanjutnya Desa Senggoro itu kepala desanya meninggal dunia akhir Desember 2025. Jadi untuk Kecamatan Bengkalis dari 20 tinggal 17 desa yang akan dilakukan perpanjangan pengukuhan kepala desa.
0: Rapli juga menambahkan dalam proses verifikasi selanjutnya terdapat dua desa lainnya yang tidak mengajukan perpanjangan, yakni Desa Skodi dan Desa Pedekik. Sehingga dengan 20 desa yang ada di Kecamatan Bengkalis, hanya 15 desa yang bisa diangkat kembali kepada desanya dan juga kepada DPMD Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatannya. Rapli juga menyebutkan bahwa desa-desa yang tidak masuk dalam perpanjangan tersebut akan menjadi bagian dari agenda pemilihan kepala desa serentak yang direncanakan berlangsung pada 2027 mendatang. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Lahan kosong di Jalan Awang Mahmuda, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Riau, terbakar. Kebakaran sempat menarik perhatian warga sekitar di tengah kondisi cuaca panas. Camat Bengkalis mengimbau masyarakat mewaspadai potensi kebakaran lahan. Berikut kita simak laporan Nur Fitriani selengkapnya.
3: Lahan kosong di Jalan Awang Mahmuda, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, terbakar Senin 24 Agustus 2026. Kebakaran sempat menarik perhatian warga sekitar. Api yang muncul di lahan kosong tersebut membuat sejumlah warga datang ke lokasi dan menyaksikan kebakaran. Kegiatan ini menjadi perhatian di tengah kondisi cuaca panas yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Camat Bengkalis, Rafli Kurniawan, mengimbau masyarakat tidak membuka, membersihkan atau mengolah lahan dengan cara membakar.
4: Kabupaten Bengkalis dengan tegas mengimbau agar kita semua tidak membuka, membersihkan atau mengolah lahan dengan cara membakar, karena dampak pembakaran lahan sangat merusak lingkungan, mencemari udara, dan membahayakan kesehatan keluarga kita. Dan tentu ini sangat-sangat merugikan kehidupan kita semua. Selain itu juga, aparat penegak hukum tidak akan segan melakukan proses tindak pidana setiap pelaku pembakaran lahan.
3: Rafli menegaskan pembakaran lahan dapat merugikan masyarakat dan berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan. Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum tidak akan segan melakukan proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Rafli mengajak masyarakat bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap hijau, sehat, dan bebas asap. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api sekalipun masih dalam skala kecil. Laporan dapat disampaikan kepada pemerintah desa atau kelurahan, Babin Kamtibmas, Babinsa, maupun petugas pemadam kebakaran yang ada di desa dan kelurahan. Langkah cepat dalam melaporkan titik api diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Beralih ke informasi lain pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis benarkan kualitas udara memburuk sesuai rilis Kementerian Lingkungan Hidup. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
1: Kualitas udara di Kabupaten Bengkalis Riau berada pada kategori tidak sehat berdasarkan rilis Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Stasiun Pemantauan Kabupaten Bengkalis di Senggoro pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 14.00 WIB, indeks pencemar udara mencapai angka 113. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto membenarkan kondisi tersebut dan ia mengatakan hasil pemantauan dari tiga sumber yakni kantor DLH Bengkalis Riau dan Damar menunjukkan kondisi udara yang tidak sehat.
2: Jadi dari tiga sumber pemantauan, terutama dari stasiun pemantauan kualitas udara ambien Bengkalis yang ada di kantor DLH ini, itu tidak sehat. Kemudian dari stasiun pemantauan quality air index di Riau, wilayah Bengkalis juga tidak sehat. Plus satu lagi dari sumber Damar juga tidak sehat, Bang. Untuk parameter partikel meter 2,5, PM 2,5, PM 2,5. Nah, itu kan tentu harus diimbau ke masyarakat.
1: Sementara itu, warga Bengkalis Ferdi mengaku merasa dampak dari kondisi udara yang kurang baik. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat mata terasa perih dan berharap hujan segera turun.
3: Untuk kondisi cuaca saat ini memang cukup panas, yaitu mata itu cepat perih. Ditambah lagi mungkin ada kebakaran hutan ya di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bengkalis, mungkin membuat udara kita ya mulai tak sehat juga sekarang. Berharap memang turun hujan secepatnya biar udara kita kembali segar.
1: Kondisi udara yang menurun diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis. Tiga titik karhutla kembali muncul di Kecamatan Pinggir dan Mandau, yakni dua titik di Desa Bulu Apo dan Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, serta bekas lahan terbakar di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau yang kembali menyala. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, akibat kondisi udara yang memburuk, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis himbau warga kurangi aktivitas luar ruangan dan sarankan memakai masker. Kembali reporter Muhammad Fiza melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul kualitas udara di Bengkalis yang masuk kategori tidak sehat. Imbauan ini disampaikan untuk mengurangi dampak paparan udara yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Agus Susanto mengatakan masyarakat sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas di ruangan terbuka.
2: Terkait dengan kondisi kekinian terhadap kualitas udara ambien, khususnya untuk parameter PM 2,5, maka kami dari Dinas Lingkungan Hidup itu menghimbau pada masyarakat untuk membatasi lah aktivitas di luar ruangan. Namun apabila memang harus beraktivitas di luar ruangan, kami sarankan untuk menggunakan masker.
1: DLH Bengkalis juga menghimbau masyarakat untuk memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Penggunaan masker dinilai dapat membantu mengurangi paparan partikel udara yang berpotensi mengganggu kesehatan. Agus berharap kondisi udara di Kabupaten Bengkalis segera membaik, terutama setelah adanya hujan. Masyarakat juga diminta tetap mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan kualitas udara dari pemerintah dan instansi terkait. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Warta Berita Daerah sore ini pendengar disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, harga emas BSI, Gold, dan Antam pada Senin 24 Agustus 2026 kembali mengalami kenaikan. BSI Gold naik Rp5.000 per gram, sementara Antam naik Rp10.000 per gram. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
4: Harga emas pada Senin 24 Agustus 2026 terlihat menguat. Kenaikan terjadi pada emas BSI Gold maupun emas Antam. Harga beli BSI Gold 1 gram tercatat Rp2.710.000, naik Rp5.000 dibanding harga sebelumnya Rp2.705.000. Sedangkan harga jual BSI Gold berada di level Rp2.600.000 per gramnya. Sementara itu, harga emas Antam 1 gram berada di level Rp2.750.000, naik Rp10.000 dibanding harga sebelumnya Rp2.740.000. Adapun harga buyback Antam tercatat Rp2.610.000 per gram. Kepala Cabang BSI Bengkalis Natalino Premana mengatakan, pergerakan harga emas sebaiknya tidak hanya dilihat dari tren harian karena emas lebih tepat dipandang sebagai investasi jangka panjang.
5: Emas itu nggak melihat tren sih ya, karena orang itu kan niatnya juga buat investasi kan. Karena sekarang kayaknya udah bukan modelnya emas itu buat investasi yang jangka pendek, yang dia beli jual gitu. Memang fokusnya harus jangka panjang. Jadi memang kalau mau cicil emas atau tabungan emas, harusnya sih mulai sekarang.
4: Natalino menyebut, masyarakat dapat memulai investasi emas secara bertahap, baik melalui cicil emas maupun menabung emas sesuai dengan kemampuan keuangan. Salah satu warga Bengkalis, Tony, mengaku tertarik untuk mulai cicil emas sebagai salah satu bentuk persiapan dana darurat. Menurutnya, investasi emas perlu dilakukan dengan memaksakan diri secara positif, salah satunya dengan mengurangi jajan dan pengeluaran yang tidak penting.
6: Saya tertarik untuk cicil emas karena biasa jadi dana darurat untuk masa depan. Jadi memang harus memaksakan diri untuk memulai menabung. Salah satunya mengurangi jajan dan pengeluaran yang tidak penting supaya ada uang yang bisa dialihkan untuk cicil emas.
4: Tony menilai kebiasaan menyisihkan uang untuk investasi sejak sekarang dapat membantu mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Ia berharap investasi yang dilakukan secara bertahap dapat menjadi cadangan keuangan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dengan kenaikan harga BSI Gold dan Antam pada Senin ini, masyarakat yang ingin berinvestasi emas diimbau memperhatikan harga beli dan harga jual serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi olahraga. Prestasi yang membanggakan negeri junjungan, 3 atlet kickboxing Bengkalis berhasil mengumpulkan 3 medali emas pada kejuaraan ajang Ska Sport Show 3 yang digelar pada 23 Agustus 2026. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
7: Tim kickboxing Kabupaten Bengkalis menoreh prestasi membanggakan pada ajang SKA Sport Show 3 yang digelar pada 23 Agustus 2026. Dari 5 atlet yang diturunkan, 3 atlet yang bertanding karena memiliki lawan berhasil meraih medali emas. Sementara itu 2 atlet lainnya, yakni 1 atlet putra dan 1 atlet putri, belum dapat bertanding karena tidak memiliki lawan di kelas masing-masing. 3 atlet yang berhasil menyumbangkan medali emas tersebut yakni Ade Kurniawan di kelas 75 kg, Pandro Pahan di kelas 54 kg dan M. Pabrian di kelas senior 67 kg. Ade Kurnia yang merupakan petugas Satpol PP Kabupaten Bengkalis berhasil mengalahkan Lutfi dari Pekanbaru untuk memastikan medali emas. Sementara M. Pabrian yang merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis juga tampil gemilang hingga berhasil membawa pulang emas. Ketua Kickboxing Kabupaten Bengkalis Yuwin Suryana menyampaikan rasa bangga dan juga berterima kasih kepada seluruh atlet yang telah bekerja keras, disiplin menjalani latihan serta memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan.
8: 3 atlet kita yang meraih medali emas pada ajang SK Sport Show 3 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus tahun 2026 di Mall SK Pekanbaru. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak. Ucapan terima kasih seterusnya kami sampaikan kepada Bapak Steven Dinata, SPPG Bengkalis Kota 1, beserta mitra yang telah menyokong kebutuhan makanan bergizi selama pengusatan latihan pada kickboxing Kabupaten Bengkalis. Yang kedua yaitu Bung Dharma Pidaus Tompul selaku Ketua KONI Kabupaten Bengkalis atas dukungan yang terus memberikan support bagi atlet dan kickboxing Kabupaten Bengkalis.
7: Ia berharap capaian tersebut tidak membuat para atlet cepat berpuas dan menurutnya para atlet harus tetap menjaga semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai event berikutnya. Hal senada juga disampaikan Coach Hadi Sucipto. Ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah memberikan kemampuan terbaiknya.
9: dan selamat buat atlet, tetap semangat berlatih, jaga kekompakan dan tunjukkan siapa kita.
7: Hadi juga meminta para atlet tetap rendah hati dan tidak berhenti belajar. Menurutnya persiapan harus terus dilakukan untuk menghadapi pertandingan pada event-event selanjutnya. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan juga dukungan tersebut turut membantu kebutuhan dan persiapan atlet selama menjalani pemusatan latihan hingga mengikuti pertandingan. Prestasi di SKA Sport Show 3 menjadi tambahan motivasi bagi Kickboxing Bengkalis dan untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet. Para atlet juga diharapkan mampu menjaga konsistensi latihan sebagai persiapan menghadapi berbagai kejuaraan mendatang, termasuk agenda olahraga bela diri nasional di Sulawesi Utara pada Oktober 2026. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Para pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis edisi Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fahriyadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 하얗게.
1: Saya tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu. Namun, punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh, Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan, sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain atau ia menerima saja diperlakukan dengan sangat buruk. Lantas, hubungan yang sehat itu seperti apa? Menurut sejumlah psikolog, suatu hubungan sehat ketika orang-orang dalam hubungan itu punya nilai-nilai dasar atau tujuan hidup yang mirip atau sama. Mereka saling menghormati, saling percaya, mendorong satu sama lain untuk berkembang menjadi versi terbaik bagi masing-masing. Semuanya tanpa paksaan. Suatu hubungan sehat ketika orang-orang di dalamnya punya harapan yang realistis terhadap satu sama lain dan punya kontribusi yang seimbang dalam hubungan ini. Mereka bisa menikmati waktu ketika bersama dan ketika sendiri. Meski berpasangan, masing-masing masih memegang identitasnya sendiri. Menurut filsuf modern Alain de Botton, ada tiga elemen penting dalam hubungan yang memuaskan. Kindness, vulnerability, dan understanding. Pasangan dalam hubungan yang sehat akan saling berlaku lembut menghadapi ketidaksempurnaan yang kadang-kadang muncul dari masing-masing. Mereka saling terbuka dan jujur atas kecemasan atau kekhawatiran masing-masing. Saling ingin memahami satu sama lain dengan antusias. Apa yang disuka, cara melihat dunia, atau apa yang membuat ia merasa hidup. Saya pribadi punya prinsip, Semua masalah bisa dibicarakan baik-baik. Apapun tantangan dalam suatu hubungan, bisa dibicarakan dan dicarikan jalan terbaiknya. Hubungan adalah kerja keras. Pertengkaran itu normal, dan jalan yang tidak selalu mulus adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi perlu kita ingat, dalam suatu hubungan, jika lebih banyak situasi negatif daripada positif, jika komunikasi yang manusiawi dan terbuka sudah ditempuh, namun tidak ada kemajuan apapun, mungkin sudah saatnya untuk keluar dari hubungan itu. Pilihan ada di tangan Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak, mengikuti imunisasi dasar, peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat, penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan, pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan, meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
5: Eh, bantu isi TTS dong.
6: TTS apaan?
5: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
6: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
5: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
6: Sultan Ageng Tirtayasa.
5: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
6: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
5: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
6: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
5: Oh iya, hehehe.
6: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Dadi jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai cak sedih ni yang manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
3: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti.

Pertama sekali, mari kita sama-sama menyampaikan syukur Alhamdulillah. Pada sore ini kita berjumpa lagi pada mimbar Islam. Mudah-mudahan pada sore ini kita termasuk hamba-hamba yang selalu taat dan sehat, hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita sama-sama berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada sore ini saya akan membawakan judul daripada mimbar agama Islam, yaitu empat kebahagiaan hidup yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami menyampaikan, kata beliau, arba'u min sa'adatil mar'i. Ada empat, kata Rasulullah, yang membuat orang atau manusia menjadi hidup berbahagia. Yang dimaksud dengan sa'adah, yaitu bahagia menurut bahasa Arab. Artinya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia baik, sa'adah adalah beruntung, sa'adah adalah mujur, dan sa'adah juga adalah berbahagia. Jadi ada orang yang mengatakan, saya akan beruntung, saya akan mujur, saya akan bahagia jika telah cukup harta. Ada yang memprediksi, saya akan beruntung dan mujur serta bahagia jika berpangkat tinggi dan berkuasa. Jika saya punya mobil, jika saya punya rumah, jika saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya baru bisa bahagia. Tetapi ada juga yang mengatakan, karena hidupnya susah, saya tidak perlu banyak-banyak, saya tidak perlu jauh-jauh berpikir, cukup makan, bisa hidup layak sehari-hari, maka saya juga termasuk orang yang berbahagia. Saya ada pekerjaan tetap, maka saya akan berbahagia. Macam-macam prediksi manusia tentang bahagia. Tetapi Rasulullah mengatakan, hakikat bahagia adalah hablum minallah. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah itu adalah pembahagia utama kepada hati. Tetapi ada kebahagiaan yang disampaikan oleh Nabi secara umum, yaitu dalam hablum minannas, hubungan sesama manusia. Arba'un, empat yang membahagiakan hubungan sesama manusia dan membahagiakan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, antakuna zaujuhu salihatan, adalah orang manakala dia punya istri yang saleh, punya pasangan yang saleh. Nah, satu kali Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata, dunia itu adalah menyenangkan, kata Nabi. Khairul mata'u dunia almar'atu salihah. Sebaik-baik yang menyenangkan di dunia itu adalah pasangan atau istri yang saleh. Pasangan, kita hidup berpasangan itu adalah kemuliaan. Hidup kalau tidak punya pasangan itu adalah kehinaan dan malu. Mempunyai pasangan pada saatnya itu termasuk prestasi, termasuk kemuliaan hidup. Oleh karena itu, makanya hubungan suami istri di dalam Islam itu diikat, karena dia memberikan ketenangan, diikat dengan kalimat Allah. Hubungan itu adalah hubungan yang damai. Maka Nabi mengatakan, karena dia diikat dengan kalimat akad, yaitu kalimat Allah untuk pentahalul hubungan laki-laki dan perempuan, maka Nabi mengatakan, separuh dari kebahagiaan hidup manusia itu ada di rumah tangga, kata Rasulullah. Dan kalau rumah tangganya tentram, rumah tangganya bahagia, rumah tangganya damai, rumah tangganya tenang, dia sudah dapat separuh dari kebahagiaan hidup. Yang separuh lagi dia dapat dari luar, mungkin berteman di tempat bekerja. Makanya orang yang gonjang ganjing, yang rumah tangganya tidak tentram, maka itu adalah penyebab dari dosa. Bukankah kita perhatikan di dalam hidup sehari-hari, seorang laki-laki berangkat dari pagi, berangkat dari rumah, sudah capek bekerja satu hari, pulang pasti ke rumah, mencari rezeki apapun yang didapat di luar, pasti dibawa ke rumah. Dan di saat dia istirahat, dia butuh di rumah. Maka jika di rumah itu dia ada bahagia dan dia tenang, maka akan terbloklah, akan terhalanglah dia untuk berbuat dosa. Karena rumah tangga yang tidak baik itu penyebab orang berdosa. Kenapa orang berzina di luar? Kalau kita teliti, di rumah tangga dia tidak nyaman. Maka Nabi mengatakan, salah satu kebahagiaan hidup, kata Rasulullah, yaitu dapat pasangan yang saleh. Maka Nabi juga berkata, kata Rasulullah SAW, al-baiti jannati,
rumah tanggaku adalah surga bagiku. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, oleh karena itu ada kewajiban kita yang pertama, yaitu memberikan fokus perhatian, pandanglah rumah tangga itu dengan pandangan kasih sayang. Berikanlah perhatian yang utama kepada rumah tangga, karena di situ kita mendapatkan kasih sayang, perhatian, kebanggaan sejati. Yang kedua kata Rasulullah, yang akan memberikan kebahagiaan hidup kata Nabi, wa auladuhu abrara, yaitu anak-anak yang berbuat baik. Bir itu berbuat baik, artinya anak-anak yang ihsan. Ihsan itu artinya anak yang berbakti kepada orang tua. Anak adalah pemulia hidup. Orang tak lengkap hidupnya tanpa anak. Kalau punya anak baru lengkap, malu kadang-kadang dia, MC dia, rendah diri dia tidak punya anak. Dan anaknya juga tidak jadi, maka dia juga malu. Anak adalah pemulia kehidupan. Anak adalah bangga, cita-cita orang tua. Biarlah saya susah, dan anak saya jangan sesusah saya. Maka tugas kita sebenarnya menyekolahkan anak, itu adalah agar anak itu di masa nanti kita sekolahkan tidak sesulit orang tuanya. Anak pada masa kecil adalah menyenangkan. Tapi anak di dalam Islam itu, pertama sekali ada orang yang punya anak, tetapi setelah anaknya kecil menyenangkan, begitu anaknya besar memberikan ancaman. Ada orang yang susah karena anak. Kenapa kamu, saya terancam karena anak saya? Saya susah karena anak saya. Nah, dia orang yang dua ini adalah orang yang rugi. Dan di akhirat kelak mungkin dia tidak juga didoakan oleh anaknya. Maka ini termasuk anak yang durhaka. Sekurang-kurangnya bagaimana? Sekurang-kurangnya kita dapat anak ini tenang kita. Tenang waktu dia kuliah, kita tenang. Waktu sekolah, kita tenang. Tidak banyak masalah dengan anak. Tidak menimbulkan problem dengan anak. Begitu kita sudah tua, kita tenang menengok kehidupannya. Nah, itu sudah standar. Yang harapan bagaimana? Senang dengan anak. Betapa orang yang banyak menginginkan dia senang. Kenapa bapak pada tua ini kok senang? Ya, anak-anak saya memberikan kesenangan kepada saya. Nah, itu orang yang beruntung. Kalau dia tenang saja sudah beruntung. Harapan bagaimana? Harapan kita kalau bisa kita senang dengan anak. Dan anak yang paling tinggi, yang paling memberikan kebahagiaan anaklah adalah yang membanggakan. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, maka Rasulullah mengatakan bahwa anak itu adalah kebanggaan. Secara Islami, prestasi hidup seorang, apa? Kalau kita sudah berumah tangga, maka prestasi hidup kita itu diukur dari bagaimana kita damai dengan istri. Bagaimana kita anak itu jadi lebih baik dari kita. Itu adalah prestasi. Makanya seorang muslim harus memberikan perhatian kepada keluarga. Berikanlah pandangan, berikanlah, pakailah kacamata kasih sayang dan perhatian kepada keluarga dan anak-anak, supaya mereka bisa memberikan kontribusi kebahagiaan untuk kita. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber dari kebahagiaan hidup adalah wa khulatahu salihun, dan mereka punya teman orang-orang saleh. Teman itu adalah pengaruhnya besar sekali kepada kita. Mencari teman itu carilah pada tempatnya. Di tempat yang baik akan bertemu teman yang baik. Nah, orang baik ada di dalam masjid. Nah, orang pemabuk ada di diskotik. Orang pembohong pasti adanya di pasar. Nah, kalau kita masuk ke masjid, di tempat-tempat baik, insyaallah Allah berikan kepada kita teman yang baik. Kenapa demikian? Karena teman yang sebenarnya teman adalah yang bisa menolong kita di waktu susah, yang bisa menasihati kita kepada kebaikan. Maka yang keempat kata Rasulullah SAW, sumber dari kebahagiaan hidup, ayakunu rizquhu fi baladihi, bahwa dia mencari rezeki di tempatnya sendiri. Nah, di saat dia bekerja, kalau kita bekerja jauh dari keluarga, itu banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan, tidak tenang. Jadi kalau kita bekerja di tempat di mana kita bisa ngumpul dengan keluarga, kita bisa bekerja di situ, kita berjumpa dengan anak setiap hari, maka itu adalah sumber kebahagiaan. Maka Nabi juga mengatakan, tidak mengatakan bahwa itu sumber kecelakaan, tetapi kita melihat bagaimana sengsaranya batin orang yang jauh dari istri dan anak. Datang sekali sebulan baru jumpa, padahal kita mencarikan tiap hari berkeringat, banting tulang hanya untuk anak dan istri, tapi kita tidak dapat bersama dengan dia. Itu adalah penderitaan batin. Maka saudara-saudaraku yang diberikan oleh Allah
pekerjaan di tempat di mana kita istri dan anak bisa berkumpul, maka peliharalah pekerjaan itu. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, maka Nabi mengatakan empat sumber kebahagiaan yang wajib kita pelihara. Pertama, peliharalah dan jadi perhatian utamalah. Pertama, keluarga. Yang kedua adalah anak. Yang ketiga adalah teman baik. Dan yang keempat, kalau kamu punya pekerjaan di daerah kamu sendiri, itu adalah berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peliharalah pekerjaan itu dengan baik. Mudah-mudahan keempat-empat ini termasuk kata Rasulullah sumber dari kebahagiaan hidup hablum minan nas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah yang mendapat kebahagiaan dari yang empat ini. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Barang siapa bergantung pada selain Allah, baik pada harta benda, anak-anak, kedudukan, atau pekerjaan tertentu, maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu, dan itu akan menjadi penyebab kesengsaraan, azab, dan celaka.

Tidak dikatakan tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sedekah atau zakat dari harta yang didapat secara tidak syah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah akan menerima sedekah yang baik itu dengan tangan kanannya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti seseorang di antara kamu mengembangkan ternaknya sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Mereka tidak merasa khawatir dan tidak

saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib. Ratib. Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Duh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu,
kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30 berapa? 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Tentu saat mungkin pulang, kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut, Quran surah 31 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan, yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini

0: tidak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar. Rata-rata usia berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya. Ya, walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Nggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini, konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Nah, jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
1: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahu. Waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4-5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau

0: Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
2: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
3: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
2: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
3: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
4: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
5: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
4: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
8: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
9: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
7: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
10: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
7: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
11: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
12: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
13: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
11: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
14: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya
9: Itu kemungkinan 50%.
14: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
9: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
15: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya, musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya, stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
16: Berapa, Bu, mungkin stok?
15: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
14: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
17: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
18: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
19: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
18: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
17: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
18: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
20: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
21: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
20: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
21: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
22: Maka kami berharap

0: pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
1: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
4: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
3: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
3: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
5: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
3: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
4: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
3: Ini paling lambat 2020.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita akan kerjasama di dalam.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
6: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
7: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
6: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
8: Ambition and to be as high as possible.
7: Nah, ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
8: And that's our goal.
6: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Zainal Mustapa. Ia merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Berusaha menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama, ia mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927. Beliau pernah ditangkap dan dipenjarakan di Sukamiskin. Pada zaman penjajahan Jepang, ia tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa terelakkan dan sang kiai berhasil tertangkap.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, selamat malam saudara pendengar. Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita jaringan nasional. Dan saat ini Anda kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu isya untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dari studio kami kumandangkan azan.

satu sama lain dan peliharalah hubungan kerabat. Orang-orang yang memenuhi janji-janji Allah dan tidak merusak perjanjian, serta orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut pada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Akulah yang Maha Rahman. Itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga. Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bertaubatlah, berbuat baiklah kedua ibu bapakmu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan yang jauh, teman sejawat. Ibnu Sabil, hamba sahaya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang merobek-robek pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang pernah menyiksa manusia. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seorang belum dikatakan beriman. Demi Allah, seseorang belum dikatakan beriman. Ditanyakan oleh seseorang sahabat, siapakah yang demikian itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dari gangguannya.

0: belum terlambat.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, sebuah lagu dari Roni Parulian dan Andi Rianto dengan judul Sepenuh Hati. Ya, pendengar, lagu yang pas sekali ya untuk menemani suasana malam seperti ini. Kadang memang ada perasaan yang nggak perlu banyak jelaskan ya. Cukup dirasakan dan disampaikan dengan tulus sepenuh hati. Baiklah pendengar, semoga lagu tadi bisa menjadi teman yang menyenangkan buat yang sedang bersantai di rumah, masih bekerja ataupun masih berada di perjalanan. Ya, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sejak tadi setia bersama kami, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami di RRI Bengkalis. Peringatan informasi untuk Anda, yang mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kini semakin terasa di sejumlah wilayah Riau ya. Seperti di Kota Pekanbaru misalnya, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah kawasan pada Senin pagi. Jarak pandang di wilayah Pekanbaru berada di kisaran 2,2 hingga 2,7 km. Kondisi udara pada beberapa waktu juga masuk kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Ya, kondisi ini sejalan dengan meningkatnya jumlah titik panas di Riau, pendengar. Ya, berdasarkan pemantauan BMKG, stasiun Pekanbaru yang diperbarui Senin 24 Agustus pada pukul 7 pagi ya, yang dirilis media Antara, pendengar, terdapat 491 titik panas yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Riau. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Pelalawan dengan 239 titik, kemudian Indragiri Hilir 166 titik dan Kabupaten Bengkalis 30 titik. Titik panas lainnya terdeteksi di Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singi, serta Kota Dumai. Sementara itu, pendengar, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas masyarakat ya. Dan pendengar, di Kota Pekanbaru bahkan menerapkan pembelajaran daring bagi peserta didik menyusul kualitas udara yang memburuk ya. Untuk kita yang berada di Bengkalis maupun wilayah Riau lainnya, mari tetap waspada. Jika kondisi udara terlihat berkabut atau berasap, sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan ya, terutama ketika kondisi kualitas udara sangat buruk ya. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan dan perhatikan kondisi kesehatan ya, terutama anak-anak dan kelompok yang rentan. Dan yang paling penting, pendengar, mari bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya, yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar ya. Semoga ya upaya pemadaman karhutlah terus berjalan dan hujan segera turun di wilayah-wilayah yang membutuhkan ya, sehingga kualitas udara di Riau kembali membaik. Ya, demikian pendengar, kami adalah informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di 90,7 MHz.

0: Ya, saudara pendengar, berikutnya kita simak program drama radio dengan judul Mimpi yang Terhenti. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Mama, sama kuliah di luar.
2: Hah? Kuliah di luar? Kok ini bicara apa? Di sini juga kok bisa kuliah. Untuk apa kok mau pi jauh-jauh?
1: Mama pernah dengar kata ada. Katanya tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina.
2: Iyo, tapi bukan berarti kau pikas tinggal mama sendiri. Kau terasa sayang mama kah?
1: Mama yang terasa sayang saya kalau mama telah dukung saya. Lagian kan kuliah paling 3 tahun atau 4 tahun sudah selesai tuh. Tiap liburan juga saya bisa pulang. Dan sekarang ini su canggih ma. Tiap hari kita bisa berkuliah lewat video call.
2: Tapi mama takut. Bagaimana kalau kau nanti terpengaruh pergaulan tidak baik di sana?
1: Ih, mama, hati-hati, ucapan itu doa, ma. Mama ini kita belum berangkat lah, isu bicara yang tidak-tidak.
2: Ya, mama khawatir. Apalagi kau ini sudah mama pu harapan. Mama pu anak laki-laki satu-satunya. Tidak bisa kuliah di sini saja. Jangan kau ba ikut kau pu teman-teman itu. Dong itu senang, pu orang tua uang banyak.
1: Ma, sebenarnya saya tidak ikut-ikut dorang. Jadi, dia bercerita begini. Saya itu ada ikut seleksi masuk perguruan tinggi dan saya lulus, ma.
2: Hah? Jadi, kau ini ikut seleksi kau tidak bilang-bilang mama?
1: Awalnya sih, saya pikir tidak mungkin lulus, ma. Kan, saingan banyak tuh, ma.
2: Astaga, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ini kan kabar bagus. Kira-kira uang ini cukup katra ada ya? Atau sapi pinjam lagi sudah?
1: Ma, sapi dulu sebentar ya, di teman perumah.
2: Kok ini semua berangkat baru sibuk lagi berjalan. Kumari sini dulu.

0: Mama ada mau bicara.
1: Kenapa, Mama?
0: Ini uang untuk ku pegang-pegang, cukup kah?
1: Oh, cukup ini.
0: Betul, itu cukup. Nanti di sana cari tempat tinggal, belum lagi beli barang-barang keperluan lah, uang taksi, uang makan. Kayaknya tidak cukup kah apa, eh?
1: Ya, kalau kurang kan saya tinggal bilang Mama tuh. Untuk sementara pakai ini dulu. Saya juga nanti hemat-hemat, Ma.
0: Oh, iya sudah. Kalau ada apa-apa, kau kasih kabar Mama, eh? Apa yang kurang itu, kau bilang. Jangan kau kasih susah, kau pun teman-teman di sana.
1: Siap, bos. Kalau begitu saya jalan dulu, Ma. Kasihan, teman dia tunggu dari tadi itu, sulama.
0: Iyo, tapi kau ingat, kau jalan itu jangan lama-lama, eh? Supaya ada waktu lagi untuk kasih siap barang-barang yang mau bawa berangkat itu.
1: Mama, tenang saja. Semua saya suka.

0: Mama kabar baik-baik saja. Baru bagaimana dengan kupu kabar di sana?
1: Baik, Ma. Tapi macam rame di situ, Kak. Mama ada di mana ini?
0: Oh, iyo, ada rame di sini. Mama sekarang ada baku bantu. Rosa sumo nikah ini.
1: Hah? Rosa mau nikah?
0: Iyo. Masa aku tak tahu? Sudah dulu, sebentar sudah baru telepon lagi. Tra enak, ini orang ada baku bantu.

0: Rosa mau nikah. Masa Trade yang kasih tau saya itu? Dong semua ini kelakuan terbaik ya. Pantas aja saya hubungi dia susah. Ternyata dia kasih tinggal saya dan mau nikah dengan orang lain. Kemarin dia bilang mau tunggu saya baru. Padahal apa? See you.
1: Franz, Franz, kau di dalam kah? Franz, Franz.
0: Kau kenapa Roy datang beribut di orang pukus? Mengganggu saja.
1: Kau minum lagi kah? Astaga, daripada kau minum sendiri di sini, terus meratapi kopu perem yang kas tinggal kau, baru nikah dengan orang lain, lebih baik kau ikut sakawan. Saya pastikan kau akan lupakan kopu masalah semua. Masalah cinta, masalah dengan dosen, masalah kopu nilai-nilai kuliah, semua akan terlupakan.
0: Ah, iyo kah? Ikut pi mana barang?
1: Sudah, kau tinggal ikut saja.

0: Kawan, ini kau pesanan.
1: Masa cuma begini tuh kawan?
0: Ya sesuai dengan uang yang kau kasih tuh. Kalau kau mau tambah lagi, mari kasih saya uang lebih. Nanti saya hubungi saya pu teman yang pu barang ini.
1: Tapi saya sudah terada uang ini kawan. Kau pu uang ada terada? Saya pinjam dulu ke...
0: Saya juga lagi kosong ini. Minta lagi sudah di kau pu mama.
1: Kalau begitu kau tunggu eh. Saya telepon Mace dulu. Halo Ma. Ma, bisa kirim saya uang sekarang kah? Penting ini.
2: Hah? Kau minta uang lagi? Bukannya 2 hari lalu Mama baru kirim kau uang? Memangnya su habis?
1: Iya Ma, saya butuh tugas banyak jadi. Kalau bisa kirim hari ini
2: Ya sudah, nanti Mama usahakan. Kau ingat, kuliah baik-baik di sana

Franz, Franz, kok di dalam kah? Kenapa setelpon telepon kau pun nomor teraktif? Anak ini dia ada kah tidak, ke? Sutara pernah pi kuliah, hubungi dia lagi susah. Mana dia pun mama tinggal tanya terus lagi. Aduh, anak ini bikin orang repot saja. Franz, ternyata dia tidak kunci pintu. Astaga, Franz, kok masih tidur? Sejam berapa ini? Bangun, woi. Ya ampun, kok pu kamar ini puarmu saja? Kok tidak menyimpan-menyimpan, kah? Sibuk bikin apa kok ini? Sahera nih, sutara pernah pi kampus. Dan sedengar-dengar, kok ada baku ikut dengan Roy, toh? Kok tahu? Dong bilang Roy itu tidak betul. Kok stop sudah baku teman dan dia? Kok dengar yang saya bicara ini kata ada, Franz? Coba diam saja dari tadi. Franz? Bah, Franz, bangun sudah. Ku mama ini tinggal tanya-tanya ku terus. Bangunlah, telepon ku mama sana, jangan bikin Mace khawatir. Kasihan. Mace tuh biar kopu pace sutara ada, tapi Mace kerja keras untuk ku, toh? Berusaha mati-matian untuk wujudkan kopu mimpi. Astaga, Franz. Jangan ku main sapu saraf begini, kak. Ku kira saya patung. Saya bicara dari tadi ku tertanggapi. Franz, ayo bangun. Bangun, cepat bangun. Ya ampun, Franz!

Narkoba bisa mengubur semua impian, bahkan bisa merenggut nyawa. Maka dari itu, jangan sekali-kali dekati narkoba. Demikian Rama Radio, mimpi yang terhenti, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak dengan para pemain Joe, Marni, Nanang, dan Riva. Naskah Rifanti, rekaman Maya Rasdianti, sutradara dan montase Johannes Namsa. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Setiap pagi seperti biasanya, ayah sudah bangun pagi dan membersihkan kendaraan istimewanya yang menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga Rini. Beca kecil seukuran untuk 2 penumpang sudah siap untuk digunakan kembali mengais rejeki hari ini. Rini adalah penumpang ayah yang pertama setiap pagi, karena ayah selalu mengantarkan Rini ke sekolah dulu, baru ayah mencari penumpang di tempat parkiran biasa.
1: Ayah, aku sudah siap nih. Ayo kita berangkat sekarang.
2: Iya, sabar. Karena ayah baru selesai mandiin dan bersihkan si becak manis ini.
1: Ayah itu selalu begitu. Lebih sayang becaknya dibandingkan putri kerajaan satu-satunya nih.
2: Tidak begitu juga, putri ayah yang manis. Becak itu harta satu-satunya ayah, sumber penghasilan kita. Ayo kita sarapan dulu, sayang.
1: Tos dulu dong, ayah.
2: Ibu, sarapan spesial apa pagi ini?
3: Hari ini sarapan spesialnya ibu buatkan makanan kesukaan tuan putri ibu yang tersayang. Coba tebak apa?
2: Hore!
4: Nasi goreng pete!
0: Suasana yang menyenangkan dan romantis adalah kumpul di meja makan dan bercanda gurau bersama sambil sarapan pagi. Momen yang sangat istimewa dari keluarga kecil Rini tercinta. Karena Rini cuma bertiga, semua perhatian dan kasih sayang tercurah seutuhnya untuk Rini. Ayah dan ibu sangat bijaksana untuk semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan Rini serta kesejahteraan rumah tangga kecil mereka.

0: Ayo cepat, nanti Rini telat berangkat sekolahnya.
1: Iya Bu, ini sedikit lagi sudah selesai. Ayo sayang, kita harus segera berangkat. Soalnya, ini hari Senin, harus upacara bendera.
2: Oke, ayo ya. Ibu, kami berangkat dulu ya. Ibu masak yang enak ya, biar Rini sehat terus.
0: Rini, itu sih bukan biar sehat lagi, tapi biar Rini lahap terus makannya dan gendut deh.
2: Ih, tidak dong Ibu, biar Rini tidak jajan sembarangan dan akhirnya terbiasa, iya nggak ya?
1: Benar sekali putriku yang manis. Ibu kami berangkat dulu ya, hati-hati di rumah dan jangan lupa berdoa buat ayah. Semoga hari ini ayah dapat berkat yang mencukupi untuk kebutuhan kita.
0: Amin. Iya ayah, ayah juga hati-hati ya kalau lagi mengayuh becak. Soalnya pengemudi-pengemudi sekarang itu sering ugal-ugalan di jalan raya.
3: Selesai salaman dan cipika-cipiki, ayah dan Rini berangkat. Suasana rumah sepi dan seperti biasanya, ibu selalu menyelesaikan jahitan-jahitan kecil tetangga setelah selesai masak. Ayah dan ibu adalah sosok orang tua yang sangat bertanggung jawab dengan tugas mereka masing-masing. Rini sangat bangga dan bahagia memiliki orang tua seperti mereka, dan begitupun sebaliknya, ayah dan ibu sangat kagum dengan putri kesayangan mereka satu-satunya yang sangat mengerti dengan keadaan orang tuanya.

0: kemana?
1: Hai, selamat pagi teman-teman.
2: Pagi.
1: Hey, pagi. Sepertinya rame dan bahagia sekali deh.
3: Iya. Kamu dong, Rin.
0: Sini, Rin.
4: Aku dong, Rin.
5: Kecuali aku, Rin. Lagi bete nih.
1: Ada apa dia semanis? Kok cemburu gitu sih wajahnya?
5: Gimana nggak cemburu? Besok kan aku Sweet 17. Masa papa dan mama aku nggak ada di sini? Pada urusin proyek.
4: Jengkel pokoknya.
1: Yang sabar, Shay. Semua itu mereka lakukan untuk mempersiapkan masa depan kamu. Mereka bekerja keras untuk kepentingan dan kebutuhan keluarga. Terlebih lagi untuk anak kesayangan mereka, oke?
5: Cerita dari mana tuh, Rin? Kalau namanya putra kesayangan, pasti mereka punya banyak waktu kan buat aku. Ketika aku perlu perhatian dan waktu, mereka pasti akan menemani aku. Aku pasti akan menempatkan suasana rumah sebagaimana mestinya. Tapi ini setiap hari waktunya hanya untuk kerja. Tidak punya waktu untuk aku. Sebel.
1: Jangan gitu dong, Shay. Harusnya kamu bersyukur punya ayah dan ibu yang pekerja keras, yang tak mau anaknya tuh terlantar dan tak terurus dari segi kebutuhan finansial. Hanya kebetulan saja mereka belum ada waktu yang pas buat kamu. Dia sahabat cinta aku.
5: Enggak, Rin, beda banget. Aku tuh kadang-kadang iri banget sama kamu. Melihat kamu selalu akrab dengan keluarga kamu. Apalagi pagi-pagi ayahmu selalu mengantar kamu ke sekolah. Pulang dijemput, walau cuma hanya naik becak sih. Yang menurut orang tidak seberapa. Tapi yang aku nilai dan inginkan adalah kebersamaan dengan orang tua kita. Aku tak butuh harta ataupun rumah mewah. Yang aku butuh cuma keluarga aku.
1: Iya, sayang, aku tahu bagaimana perasaanmu. Tapi kamu juga harus ingat bahwa pengorbanan mereka kesana kemari, ngurus ini itu, semua untuk masa depan kamu juga, sayang. Ada baiknya kamu selalu komunikasi dengan mereka. Sempatkan waktu untuk selalu menelpon ayah dan ibumu dan katakan terus terang kepada mereka apa yang kamu inginkan. Mudah-mudahan mereka ngerti dan pasti ada solusinya.
5: Makasih ya, Rin. Kamu memang satu-satunya sahabat aku yang paling ngerti keadaan aku. Kita harus tetap berteman ya, walau kita nanti berpisah untuk kuliahnya.
1: Pasti, Dias. Aku sayang kamu. Jangan sedih lagi ya. Besok kita akan buat pesta ulang tahunmu yang semeriah mungkin. Akan aku undang semua teman-teman sekelas kita.
5: Benar ya, Rin?
1: Sangat benar.
5: Senangnya hatiku. Kamu memang sahabat terbaik.

0: suasana di rumah Rini setelah Rini pulang sekolah.
1: Selamat siang, Ibu. Rini sama Ayah sudah pulang nih. Ibu di mana?
2: Siang juga. Putri kesayangan Ibu sudah pulang ya. Iya nih, Ibu lagi siapkan makanan untuk makan siang kita, sayang.
1: Dari aromanya saja sudah menentukan, pasti masakan Ibu siang ini lezat sekali.
2: Kamu itu pintar sekali memuji. Jelas dong, ibunya Rini, kan Ibu jagoan masak. Mana Ayah? Ayo kita makan yuk.
1: Ayah, ayo kita makan. Ibu sudah siapkan masakan istimewa buat kita siang ini.
3: Sepertinya setiap hari Ibu selalu menyiapkan makanan spesial buat kita dong.
1: Ya iyalah Ayah, Ibu memang luar biasa.
2: Iya dong putri kesayangan Ibu dan juga Ayah. Buat orang-orang spesial memang harus istimewa. Sebelum kita makan, Ayah pimpin doa makan dulu.
3: Baiklah, mari Ibu Rini, sebelum kita makan, mari kita berdoa.
1: Selamat makan semuanya. Momen istimewa yang paling aku suka dari keluarga kita.
2: Iya anakku sayang. Biar bagaimanapun, keluarga itu yang paling utama. Jadi harus ada waktu untuk makan bersama, berbagi perhatian, dan waktu untuk semuanya.
3: Apa yang dikatakan Ibu itu betul. Ayah dan Ibu selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kamu, Rin. Jadi Ayah dan Ibu harap Rini juga harus rajin belajar, fokus untuk sekolah, dan jaga pergaulan. Jangan mengecewakan Ibu dan Ayah ya, Rin.
1: Semoga Tuhan menghendakinya, amin. Iya, Ayah sama Ibu, Rini juga sangat bahagia dan bangga sekali memiliki orang tua seperti Ayah dan Ibu.
2: Amin. Iya, anakku. Terus, Ayah gimana kerjanya hari ini?
3: Iya, puji Tuhan. Ada berkat hari ini, Bu. Setidaknya untuk kebutuhan rumah dan uang jajan Rini tercukupi.
2: Amin, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini.
0: Keluarga yang sangat harmonis, sejahtera, dan diberkati. Walaupun dengan keadaan yang serba sederhana, tetapi kebahagiaan dari keluarga ini sangat kaya raya. Keluarga adalah segalanya dan nomor satu. Apapun kesibukan kita, harusnya kita bisa ada waktu untuk keluarga. Semoga cerminan keluarga sederhana yang sejahtera dan diberkati ini akan menjadi inspirasi bagi keluarga yang lain.

0: Kamu ngapain sih main sama mereka terus? Kamu tuh gak punya waktu banget untuk we time sama aku. Kamu lebih memilih untuk pergi sama teman-teman kamu.
1: Kamu kenapa sih selalu aja melarang aku pergi kesana kemari? Kamu pikir enak hidup dikekang? Orang tua aku aja gak pernah melarang aku untuk main. Gak pernah memberikan batasan aku untuk bersosial. Tapi kamu malah melarang-melarang aku.
0: Kamu tuh ya, dibilangi malah melawan. Aku pacar kamu, bukan orang lain. Aku yang selalu ngasih perhatian untuk kamu.
1: Terus kamu pikir aku butuh itu semua? Hah? Kamu pikir hidup aku monoton gini-gini aja? Aku capek, Do. Capek banget kalau harus hidup gini terus. Kamu pacar aku, tapi kamu gak pernah support aku sama lingkungan aku.
0: Kamu berubah ya. Semenjak main dengan mereka, kamu lebih memilih mereka daripada aku.
1: Ya, aku berubah. Tetapi semenjak aku yang menjadi sosok terlalu manut sama apa yang kamu perintah. Hidup dalam perkekangan yang tidak ada paedanya sama sekali.
0: Aku ngelarang kamu karena aku takut kamu kenapa-kenapa. Aku sayang kamu.
1: Alah, sayangmu itu basi, Do. Kamu bilang sayang tapi kamu ngekang aku terus.
0: Karena aku sayang, makanya aku gitu. Coba kalau aku gak sayang, aku gak akan peduli sama kamu.
1: Sayang bukan berarti membatasi ruang gerak aku, Aldo. Ya sudahlah, terserah. Aku mau pergi sama teman-teman aku.

0: maaf nih telat ya. Biasa berantem dulu sama si Aldo.
1: Lah, sudah kuduga. Apalagi yang membuatmu telat kalau bukan tuh orang.
2: Iya nih, Nay. Kamu tuh ya, mau-maunya aja kalau disuruh sama dia.
3: Aku ingat banget waktu dulu dia suka marah sama kamu waktu kamu pergi sama kita. Gak paham banget pacar kamu mah. Padahal kan kita cuma nungki doang, refreshing, melepaskan kerinduan, cerita-cerita. Kita gak akan ngajak kamu ke puncak juga kali. Gak akan ngajak kamu ke dunia malam. Masih tahu batas kami mah. Punya iman juga kali, gak, walaupun gak seberapa.
1: Iya nih, gak seperti pacarnya Dewi. Dia aja boleh kemana-mana, asalkan tahu batas. Jadi dia seimbang sama pacar, dan seimbang juga sama teman di kampus, sama keluarga, bahkan pendidikan juga.
2: Sudahlah, itu haknya mereka. Kalau si Naya nyaman dan betah, ya jalani aja. Kalau enggak, jangan dipertahankan.
3: Emang kamu nyaman, Nay?
0: Alah, bingung. Yaudah yuk, pesan makanan. Mau makan apa? Ayo.
3: Ih, kamu kalau tanya selalu aja begitu. Kita itu mau cari solusi sama-sama, agar kamu gak sedih lagi, gak dikekang lagi. Kalau kamu gini terus, ruang lingkupmu cuma gitu-gitu aja. Susah untuk lihat betapa luasnya dunia ini, Naya. Betapa banyaknya abang-abang ganteng, abang-abang baik, abang-abang pengertian.
1: Tahu tuh, Naya. Melek juga kali si Naya nih. Banyak banget tuh cowok yang lebih wah daripada Aldo. Cowok yang hidungnya kebalik aja yang gak ada. Kasian kalau hujan. Kalian kan gak bisa keluar main, gak bisa sweet-sweetan.
4: Aku bukannya gak mau membuka hati aku untuk orang lain, guys. Bukankah setiap orang memiliki cara sendiri ya untuk mencintai? Aku menghargai dia kok. Aku menghargai kasih sayang dia aja.
3: Payah ya. Cinta itu gak hanya membutakan mata, gak hanya membutakan telinga, tetapi juga membutakan hati nurani. Menghargai sih iya, menghargai. Tapi kalau digituin mah, ogah dunia akhirat.
1: Tahu tuh, Naya. Ntar lu dilarang juga untuk keluar sama abang lo. Keluarga lo kan gak lucu.
2: Ya enggak lah, doain aja. Gak sampai kesana arahnya.
3: Yaudah, terserah deh. Jadi mau pesan apa nih?
2: Sate aja deh, gak usah banyak pilihan. Kenapa sih? Kasihan tuh mbak-mbaknya yang buatnya. Lagian lama kali. Mau nunggu juga lama. Kalau kita satu menu kan enak. Sekali masak dan makannya juga kan serempak gitu.
3: Ini nih, hidupnya terlalu simpel. Ya kali, setiap orang juga punya selera kali weh. Gak bisa lo satuin, mikirin perasaan orang. Lo boleh banget untuk kayak gitu, tapi pikiran perasaan teman lo sendiri juga kali.
4: Ogah disatuin, ntar juga ujungnya pesan nasi goreng. Aku mau beli ayam bakar, saus kecap deh, pasti enak tuh.
3: Ya udah nih, 4 kertas. Tulis saja menu masing-masing biar gak ribet.
1: Tapi di satu-satu kertas juga kali, Shay. Pemborosan kalau satu orang satu kertas.
2: Ya udah, terserah. Nih udah, lanjutin.
3: Oke. Yang terakhir silahkan antar sama pelayannya ya.
4: Mbak, ini di meja nomor 10 ya.
5: Oke mbak, silakan tunggu.
2: Gimana rasanya menjadi anak semester akhir? Seru gak?
3: Seru peyang kepala lu. Pusing 7 keliling. Wajar aja semester akhir banyak yang minta menikah.
1: Benar-benar ya. Jodoh orang deket banget bah. Jodoh kita aja yang hilalnya belum kelihatan.
2: Idi gayanya. Kemarin lo ceritanya mau dijodohin. Kenapa gak mau? Keren lagi, kades muda tuh. Ntar jadi bu kades.
1: Aku gak segila itu juga kali soal jabatan dan uang. Gak suka aku sama tuh orang. Masa iya, aku yang 21 tahun menikah dengan 28 tahun. yang benar aja weh.
3: Gak apa-apa kali, jodoh gak pandang umur.
1: Gak pandang umur sih iya, tapi di pandangan netizen itu loh, udah kayak gak ada orang lain aja. Masa iya seorang Sri, mahasiswa yang baik-baik di kampus, dapatnya om-om. Kayak gak ada cowok lain aja di dunia ini.
4: Weh, nikah aja digibahin kalian ini. Ntar aja lah ngomongin nikah. Kuliah aja masih belum bener. Chat dosen pembimbing aja sering diabaikan. Gimana mau melayani suami lu?
1: Ah, bisa aja loh. Dosen pembimbing dibanding-bandingkan dengan suami. Tapi iya sih, sama-sama penting.
3: Kalau ngomongin dosen pembimbing nih, dosenku WA melulu. Gimana nak, sudah revisi? Kalau sudah segera kirimkan ke Elista ya. Jangan nunda-nunda, ntar lama tamatnya. Gitu aja terus kalimatnya. Tiap minggu pasti ada. Udah kayak si doi Naya tuh, overprotective.
6: Ya elah, elu enak mah gitu. Aku kalau di WA hari Senin, balasnya Senin depan. Atau enggak, cuman di red aja. Lebih nyakitin daripada di ghosting sama anak Pak Hasan.
3: Lalu malah curhat.
5: Ini mbak pesanannya.
4: Oke mbak, terima kasih ya.
5: Sama-sama.
1: Tuh, mbak-mbak habis nangis deh. Lihat kan matanya bengkak gitu, merah juga.
3: Astagfirullah, bukannya makan, malah gibahin orang.
6: Tapi iya deh, aku juga gak sengaja lihat mata mbak tadi.
4: Bisa gak sih makan aja tanpa ngomongin orang lain? Ngurusin hidup sendiri aja belum bener, apalagi ngurusin hidup orang lain. Hello.
1: Ntar lagi ada gibahnya. Selamat makan.
4: Alhamdulillah selesai juga. Kalian habis ini mau kemana? Kalau aku mau pulang aja sih.
1: Kalau aku sama Tri mau ke toko buku aja dulu ya, cari buku untuk sumber referensi.
3: Oh, ya udah. Next time kita meet up lagi ya. Temu kangen lagi nih kayak gini.
6: Ya udah, yuk, bayar.
4: Yuk. Bang Andre, sama siapa sini?
7: Nah, untung ada di Naya. Tadi abang kesini sama si Julian, tapi dia pulang duluan karena urusan mendadak di organisasinya.
4: Jadi abang pulang gimana dong? Sama aku aja ya. Kebetulan Naya bawa motor nih. Lagi malas nyetir bang, please lah.
7: Boleh deh, abang nginap di rumah kamu aja ya. Soalnya orang tua abang dinas di luar beberapa hari. Tadi sudah WA mama kamu sih, katanya ya ke rumah aja.
4: Wah mantap ini bang, bisa minta bantu revisi nih. Sekui lah, sekalian bayarin aku ya.
7: Ada maunya nih anak. Ya udah yuk.
4: Kenalin nih guys, abang gantengnya aku, Bang Andre namanya.
3: Udah tahu kali so abang ganteng, ntar ketemu Aldo di jalan, mampus lu.
4: Iya kali, ini abang sepupu aku, kan dia juga udah kenal sama Bang Andre.
6: Ngomong-ngomong kita sudah kenal kali itu sama abang, bukan sekali dua kali ketemu. Kayaknya setiap kali ngumpul selalu ada nih abang-abang. Udah kayak anak itik, ngikuti aja kemana ibunya pergi.
7: Asem lu, abang punya kerjaan kali. Gak sesempit itu dunia ini. Kaliannya aja yang muternya sini-sini aja.
1: Wah, soal luasnya dunia, tolong dong sampaikan sama si Maya yang dikekang oleh pujaan hatinya.
8: Hush, apaan sih kamu?
3: Aduh, kapan bayarnya sih ini? Ya Allah, toko buku bisa tutup kalau dengerin kalian ngoceh terus.
7: Oh iya, berapa mbak?
5: 156.000 kak.
7: Oh, ini mbak, terima kasih. Dah ya, lunas. Abang traktir kalian semua.
4: Habis ketemu setan yang baik dari mana bang? Tumben banget dibayarin.
1: Atau jangan-jangan habis nyisipin uang covid nih di saku celananya.
7: Astagfirullah, abang kalian ini bukan tikus berdasi. Takut juga kali sama Tuhan. Malu bayar orang pakai uang haram. Ya, hitung-hitung buat ladang pahala lah. Bayarin kaum-kaum kelaparan.
2: Enak aja loh bang, masih mampu kali kami bayar makanan.
3: Weh, mau pulang apa enggak sih? Lihat tuh mendung, orang aja udah sepi, kalian masih aja mau ngomong.
1: Ya udah yuk, ayo kita pulang.
7: Kalian beli mamang sayurnya juga buat ibu lu.
8: Enak

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam, Nay. Eh, ada si Andre juga nih. Ayo, ayo masuk.
2: Gimana, Bu, kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, Bu. Kalau kabar hatinya gimana, Bu? Masih sepi. Si Naya katanya mau minta ya baru loh.
1: Kamu ini ada-ada aja.
0: Apa-apaan lu, Bang? Enak aja. Abang aja yang nikah sana.
1: Sudah. Kalau ibu mau menikah lagi, apa salahnya coba?
3: Di, amit-amit punya ayah baru, Bu. Apalagi galak. Terus juga anaknya banyak. Nggak banget deh, Bu.
2: Kan bisa pilih bujangan kan, Bu? Biar ngikuti zaman gitu. Berondong.
0: Diem lu. Atau enggak, Naya lempar nih pakai sepatu.
2: Hahaha, canda berondong.
0: Halo? Assalamualaikum. Kenapa, Do?
4: Tadi kamu pulang sama siapa? Tadi aku gak sengaja lihat kamu. Terus dibonceng sama cowok lagi.
0: Oh, itu abang sepupu aku, Do. Bang Andre. Kan kamu udah kenal dengan beliau.
4: Kamu kenapa sih harus pulang sama orang lain? Gini nih, yang aku gak suka dari kamu. Kalau kamu gak mau bawa motor sendirian, biar aku yang jemput kamu. Daripada kamu sama orang lain.
0: Ya kan gak sengaja ketemu sama Bang Andre. Kebetulan paman sama bibi lagi dinas di luar. Jadi dia sekalian gitu ke rumah aku untuk nginap.
4: Alah, itu alasan kamu aja. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu kalau mau kemana-mana harus sama aku. Gak boleh sama yang lain. Sama abang sepupu kamu juga gak boleh. Bisa aja kamu dijodohin kan sama dia. Terus ngakunya sepupu.
0: Dia itu abang sepupu aku, Aldo. Abang sepupu. Kamu kenapa sih jahat banget? Sama keluarga aku aja kamu larang. Apalagi sama teman aku. Hidup aku kan gak sesempit itu, Do. Aku juga butuh teman kali.
4: Kamu tuh selalu aja ngelawan sama apa yang aku bilang. Kamu tuh cewek harus nurut.
0: Udahlah, Do, terserah kamu. Aku emang perempuan, tetapi aku tahu diri. Aku tahu batasan. Dan aku punya hak untuk kemerdekaan diri aku sendiri. Ibu aku aja gak ngelarang aku.
4: Ya, ibu kamu gak ngelarang. Tapi lihat endingnya gimana. Cerai.
0: Kamu kalau gak tahu permasalahan orang tua aku, gak usah sok tahu deh, Aldo.
2: Sini, abang yang ngomong. Eh, botol kecap. Lu pikir adik gue ini boneka lu? Yang lu suruh apa aja mau? Yang lu gimanain mau? Dia juga punya hak atas diri dia sendiri. Punya kebebasan, punya rasa, punya keluarga. Jangan seenak jidat lu. Lu tuh bukan siapa-siapa. Baru sebatas pacar. Ntar juga putus. Hogah gue nerima adik sepupu kayak lu.
1: Dre, jangan kasar gitu ah ngomongnya. Gak enak.
2: Biar tahu diri, Bu. Biar sadar diri juga. Kalau adik dia yang digituin, dia mau gak? Sudahlah, kalian tutup buku saja. Jangan pernah hubungi Naya lagi. Lu bodoh banget sih. Udah semester 7, mau-maunya dibodohi laki-laki. Cinta tapi gak gitu juga. Harus tahu batasan dan menghargai profesi orang lain. Jangan main larang-larang aja. Coba aja deh di depan abang. Abang jadikan kambing guling.
0: Ngeri kali. Gak usah galak gitu kenapa? Tampang doang sangar abang-abang. Tapi hati Hello Kitty. Tapi makasih ya bang. Udah jadi abang yang baik.
2: Kalau kamu sudah ngerasa hubunganmu yang toksik, tinggalin. Jangan terlalu banyak pertimbangan gini gitu. Apalagi sampai membatasi ruang gerak kamu. Kamu akan menduduki dunia yang sebenarnya setelah kuliah. Kamu akan kerja dan ketemu sama orang baru.
1: Iya, benar kata abangmu. Memperkecil ruang lingkup kehidupan untuk hidup yang lebih tenang itu gak apa-apa. Kamu kan masih membutuhkan banyak proses, banyak belajar, dan banyak pengalaman juga.
2: Iya, dia bukan orang yang terbaik, Dek. Sekarang aja dia melarang Naya sama abang. Toh kita sepupu, bukan gimana-gimana. Dan dia juga sudah kenal dengan abang. Terus, kenapa harus dilarang coba? Kalau kamu selalu mengiyakan, takutnya malah dia ngelarang kamu untuk dekat sama orang tua kamu. Kamu mau hal-hal seperti itu terjadi? Percuma kamu kuliah kalau gitu.
0: Enggak lah bang. Naya minta maaf ya bang. Naya tahu ini salah Naya. Seharusnya Naya menyelesaikannya dari dulu dan cerita lebih awal soal ini.
1: Makanya terbuka sama keluarga. Kalau kamu gak cerita, gimana kami tahu permasalahanmu?
2: Sudahlah, fokus kuliah saja dulu. Selesaikan dengan baik-baik. Masih muda, berkarya aja dulu.
0: Iya siap, laksanakan abangku. pakar cinta tetapi jomblo. Abang itu segerakanlah naik pelaminan biar punya teman kalau mau marahan.
2: Eh, buset nih anak. Kena juga lah awak ini kan.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Tati Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia.

Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara, ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Wah, ini lagi. Mau kencan?
5: Kencan opo?
4: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
5: Mau nonton jaranan.
4: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
5: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah. RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

fungsinya di hidup kita itu sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita diinteraksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak lo kayak nggak punya perasaan ya. Kayak kenapa sih lo kayaknya nggak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue gak mau gue ingat itu, tapi mau gak mau ya gue ingat gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu. Itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan gak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti aku harus, gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih kejadiannya itu. Aku shock berat, gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget, tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini gak mungkin, dia tuh gak mungkin, dia tuh selalu kuat sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak, ini gue gak bisa nih kalau gak ada dia nih, kayaknya gue gak hidup nih kalau gak ada si anjing kecil ini. Tapi lama-kelamaan aku, cara cope apa itu, balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama aku itu adalah musik. Aku mau gak mau, aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin gak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku gak tuangin, aku ngerasa kayak gak bisa, ini gue gak bisa nahan ini sendirian gitu. Dan aku gak mungkin mau cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak, ya udah aku harus tuangin ini ke sesuatu media, dan selalu ya, selama ini, bagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi Gita habis nangis-nangis, habis mengutuk diri sendiri, habis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri, bisa aja kan kayak gitu. Tapi di saat pagi, udah semua harus mau nggak mau harus pura-pura bahagia, karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang gak mau cerita. 1, takut orang gak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, gak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih itu menurut aku, gak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu ingin membodohi orang lain. Tapi kita gak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah yang penting gue bertahan aja, tapi sebenarnya gue juga gak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang gak bisa cerita apapun ke satu orang pun, hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak, freak banget, kenapa nih orang gitu, gila. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu gak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak itu sebenarnya gak mengukur kebahagiaan aku, karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman, boleh, iya pastilah kita bahagia. Ya namanya juga sama teman-teman.
tapi kita beneran nggak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang, teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia nggak di situ? Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle-nya semakin dikit. Dan itu aku setuju banget, karena yang aku lihat tuh semua orang bisa over kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin nggak kebahagiaan? Kayaknya nggak juga. Dan makanya aku bilang kita tuh sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lo gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, barulah ada orang menambah kebahagiaannya tuh. Dibandingkan dengan ada lo gue bahagia. Enggak, semuanya itu dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita, dari kita ngelihat ke dunia kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, "Git, lu jangan bikin keputusan kalau lu bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari." Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya. Dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milih keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak gak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di 5 stage of grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang okay, gue menerima apapun yang terjadi sekarang. Keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgmentnya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan? Apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini? Kayak gitu-gitu sih menurut aku. Menurut aku, sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak, lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sedih-sedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura. Sampai akhirnya ya lu akan menemukan kedamaian kalau, oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja. Kayak tadi, gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak dengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Oke, gue akan menerima apa yang terjadi ini. Ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga, kalau lu harus merangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lo capable untuk merasakan sedih, dan lo gak apa-apa menjadi vulnerable itu gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa untuk merasa nangis jadi-jadinya itu gak apa-apa. Gitu. Sedih itu menurut aku, kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih itu gak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang nggak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh, semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia aku benar-benar itu nggak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh benar-benar cuman udah lo sedih lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip, aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia. Kayak lo pura-pura bahagia karena lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri, gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak, jadi mau kapan untuk melepas topeng lu, untuk stop pura-pura bahagia. Setidaknya dengan lagu itu aku pengen teman-teman yang dengerin itu mulai kayak, oh iya ya gitu, ternyata feelings gue ini, perasaan gue ini tuh sesuatu yang normal. Boleh kali ya gue mulai untuk buka diri ke orang lain, mulai gue embrace kesedihan ini, mulai gue peluk diri sendiri buat kayak, oh ya gue bisa kok, gue bisa kok
meng-acknowledge kesedihan ini tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, nggak bahagia akan tercapai dengan sendirinya, karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa ngerangkul orang lain di situ, kita udah timbul sesuatu untuk sosial judgment, untuk kayak mengurangi, kita tahu nih kita nggak bisa segampang itu menilai perasaan orang lain, dan menjadi motivasi untuk kita supaya kayak oh kalau gue berhadapan ini ke depannya gue nggak bisa, gue pasti akan sakit hati atau gue akan mengalami kesedihan yang mendalam, gue nggak bisa. Gitu sih menurut aku.

Selamat malam saudara pendengar RRI Pro 1 Bengkalis. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan malam semakin larut, tetapi suasana malam ini terasa istimewa ya. Dan karena kita sedang berada dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pendengar, untuk Anda yang malam ini berkumpul bersama keluarga mengikuti kegiatan Maulid Nabi di masjid, musola maupun di lingkungan masing-masing, semoga setiap langkah dan kebersamaan kita menjadi bagian upaya untuk mengenang dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ya, pendengar, malam Maulid Nabi bukan sekedar tentang memperingati kelahiran Nabi Muhammad ya, tapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengingat ajaran ya, perjuangan, kesabaran dan keteladanan beliau dalam menjalani kehidupan. Ya, pendengar, buat Anda yang malam ini masih beraktivitas, masih bekerja, berada di perjalanan atau mungkin sedang bersantai bersama keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan ya, keselamatan dan juga ketenangan. Ya, pendengar, di malam ini kami akan terus temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun pada hingga pukul 23 nanti, lagu-lagu bernuansa Melayu masih menghiasi ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkalis 90,7 MHz.

Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

0: petunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, ora apa-apa. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada enggak mau menghargai budaya sendiri.

dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Salam jumpa kami di pagi hari ini bersama saya Rini Fakhriani akan temani Anda lewat berbagai program acara baik informasi maupun hiburan. Kami suguhkan untuk Anda di edisi hari ini tepatnya Selasa 25 Agustus 2026 bertepatan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar, mengawali kebersamaan kita di subuh hari yang berkah ini bertepatan pada Maulidul Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah ini nanti akan kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami menemani aktivitas Anda di subuh hari yang berkah ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia.

0: Kaum muslimin muslimah di mana saja Anda berada, masih bersama Pro1 RRI Bengkalis. Dan saat ini pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro1 Pekanbaru, Pro4 Pekanbaru, dan juga SP Bengkalis, ya, di mana saja Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Dan masih bersama saya, Dini Oktariani. Kita awali kebersamaan di program Mutiara Pagi, pendengar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat membuka pagi dengan doa, dengan ilmu, dan juga dengan semangat untuk dapat terus memperbaiki diri. Pendengar, beberapa hari yang lalu, ya, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kemerdekaan tentunya bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang dapat membawa kebaikan. Salah satunya mungkin adalah dengan menyiapkan generasi yang memiliki ilmu, berakhlak, dan juga karakter yang kuat. Karena itu pendengar, pada kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi, kita akan mengangkat tema yakni memaknai kemerdekaan dengan mencetak generasi Qurani yang berkemajuan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara kemerdekaan dengan pendidikan Al-Quran? Kemudian juga apakah generasi Qurani hanya berarti generasi yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran? Kemudian bagaimana agar nilai-nilai Al-Quran benar-benar hadir dalam kehidupan generasi muda di tengah perubahan zaman yang begitu cepat? Untuk membahasnya, saat ini kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita untuk program Mutiara Pagi hari ini, Buya Abu Muhammad SPDI MPD, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Assalamualaikum Buya, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kakak.
1: Apa kabar Buya pagi hari ini Buya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
1: Masya Allah luar biasa. Semoga pendengar yang mendengarkan siaran Mutiara Pagi pada hari ini juga dalam keadaan sehat dan pastinya selalu bersemangat untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin berpartisipasi bersama kami dalam program Mutiara Pagi, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595, ataupun juga Anda dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Bu ya, mungkin untuk sesi awal ini bisa disampaikan terlebih dahulu terkait dengan materi topik kita pada pagi hari ini, yakni memaknai kemerdekaan dengan mencetak generasi Qurani yang berkemajuan. Silakan Bu ya.
2: Baik kakak, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul atau mencari ilmu dalam keadaan merdeka dan penuh keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan yang kita rasakan hari ini bukan hanya tentang terbebasnya sebuah bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan juga merupakan amanah yang harus diisi dengan pembangunan, perubahan, dan mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Sebab sebuah bangsa tidak akan maju hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi karena memiliki generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki nilai-nilai keimanan. Jadi, salah satu cara memaknai kemerdekaan adalah dengan mencetak generasi Qur'ani yang berkemajuan. Generasi Qur'ani bukan hanya generasi yang mampu membaca Al-Qur'an, tetapi generasi yang memahami nilai-nilai Al-Qur'an dan mengamalkannya dengan kehidupan. Mereka adalah generasi yang memiliki akhlak mulia, mencintai ilmu, bekerja keras, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan yarfa'illahul ladzina amanu, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Generasi Qur'ani harus menjadi generasi yang tidak hanya kuat dalam iman, tetapi juga unggul dalam ilmu dan keterampilan. Hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa menjadi generasi terbaik adalah generasi yang dekat dengan Al-Qur'an, mempelajarinya, memahami maknanya, dan menyebarkan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian bagaimana cara mencetak generasi Qur'an yang berkemajuan itu? Ini ada tip pagi hari ini, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, membiasakan diri dekat dengan Al-Quran. Mulailah membaca Al-Quran setiap hari. Jadi setiap hari itu baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian sesudah dibaca, memahami kandungannya. Oh Pak Ustaz, nggak bisa bahasa Arab. Dilihat yang ada terjemahannya, dipahami kandungannya. Dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena dalam Al-Quran itu sudah lengkap tata cara dalam kehidupan sosial, sudah tertera di dalam Al-Quran. Kemudian menanamkan akhlak mulia sejak dini. Jadi generasi Quran harus memiliki karakter. Jadi kebiasaan, jadi karakter. Apa itu karakternya? Pertama, jujur. Karakter jujur, berbicara apa adanya, jujur kepada orang lain dan jujur kepada diri sendiri. Kemudian disiplin, karakter disiplin. Misalnya kita mulai siaran pukul 5.30, kita standby, seperti itu. Misalnya masuk sekolah itu pukul 8, kita sebelum pukul 8 sudah di tempat. Dan ini sudah saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya diutus khotib di beberapa masjid, sebelum waktunya itu saya sudah datang ke masjid tersebut. Disiplin ya. Kemudian bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, mencintai ilmu pengetahuan. bagaimana kita mencintai ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu dunia ini harus berjalan bersama. Nah, tidak boleh kita kotomi, misalnya ini ilmu agama, ini ilmu dunia. Tapi tidak boleh seperti itu. Harus sejalan, ya, harus berjalan bersama agar generasi muda mampu menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Jadi teknologi ini harus digunakan sebagai sarana belajar. Kita memiliki handphone, memiliki laptop, ini harus kita manfaatkan untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk berdakwah. Kemudian menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, memiliki semangat kontribusi untuk bangsa. Jadi kemerdekaan ini harus diisi dengan karya-karya nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, baik kakak, inilah beberapa tips bagaimana melahirkan, mencetak generasi Qur'ani yang berkemajuan.
1: Baik, terima kasih Bu ya untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami ajak untuk bisa berpartisipasi bersama kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kembali.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ucu Amin.
1: Iya, Ucu Amin, silakan Ucu Amin.
3: Iya, makasih kali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Ayahanda. Alhamdulillah.
3: Ya, saya sangat setuju sekali dengan uraian ini. Ya, semuanya baik, termasuk di dalamnya mempergunakan alat-alat modernisasi ini, alat-alat teknologi ini untuk membaca Al-Quran. Saya terus terang aja Ustaz, bukannya membanggakan, bukan memamerkan, saya sudah mencoba menghafal juz Anma melalui HP karena tulisannya bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, jadi ini sangat bagus sekali. Jadi dengan demikian ada kegunaannya. Nah, yang saya tanyakan begini Ustaz, mengisi kemerdekaan ini ada kerja dan ada mencari kerja. Mana yang lebih baik, membuka lapangan kerja daripada mencari kerja, Ustaz? Karena orang menyalahkan pemerintah yang tidak membuka lapangan kerja, sedangkan dia sarjana. Seharusnya dia sarjana di bidang pekerjaan itu. Kenapa dia tidak buka lapangan kerja? Kok semuanya mencari kerja? Kalau semua orang mencari kerja, siapa lagi yang memberikan gajinya, Ustaz? Semua orang cari kerja. Terima kasih Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya buka kesempatan pendengar di 0761-24595 ataupun juga Anda dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Silakan Bu ya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu.
2: Baik Ayanda, pemirsa ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengisi kemerdekaan ini salah satunya tadi sudah diorekan giat atau bekerja keras. Jadi kenapa yang disampaikan oleh Ayanda tadi, kalau nitip dari saya, ketika kita tamat belajar SMK, kemudian melanjutkan kuliah S1, S2, S3. Ini kan kita perlu latihan. Maka latihan ini sama dengan mengabdi. Ketika mengabdi, kita harus ya mencari kerja gitu kan, melamar kerja dan lain sebagainya. Jika sesudah kita mencari kerja, otomatis akan mendapatkan pengalaman. Ketika sudah mendapatkan pengalaman, disitulah kita harus menciptakan lowongan pekerjaan. Kita sudah mampu begitu. Tapi insya Allah tipnya nih sangat bagus dari Ayahanda, Ocu nih Ayahanda. Jadi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya supaya generasi emas, generasi Quran ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, Nak.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Kita terima penelpon kembali di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu siapa nih, Ibu Suci?
1: Bukan, Dini.
4: Ya, ini Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi.
4: Mau nanya Bu Ustaz, masalah mendidik anak Ustaz. Mendidik anak supaya beriman. Dini, Pak Winnie. Ya, jadi di anak Ustaz, jadi mulai istilahnya dia mulai bercakap, pandai bercakap sampai baligh. Baligh itu umur lebih kurang 13 sampai 15. Itu mendidik anak macam mana Ustaz? Baik laki-laki, perempuan. Ha, kadang-kadang dalam pergaulan dia tetangga segala macam, degil, dingal kata Melayu. Itu macam mana Ustaz? Kemudian dah SMA kuliah lagi ni, nak gawat lagi Ustaz. Sekarang zaman sekarang ada narkoba, ganja, segala macam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik anak Ustaz? Mungkin sampai anak ini memasuki usia baligh. Seperti itu pertanyaan dari Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan.
2: Baik, Ayahanda yang dari Bengkalis, alhamdulillah keluarga saya juga banyak di Bengkalis. Di sana ada Haji Lamin, alhamdulillah ada Bik Yus, sana salam hangat. Alhamdulillah, mendidik anak ini salah satunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah agar diberi anak yang soleh, anak yang bisa memberi qurrata ayun, bisa menyedapkan pandangan mata kita. Ya, salah satunya kita minta kepada Allah, kemudian mencontohkan suri tauladan diri kita dulu. Diri kita, misal kita ajak anak kita untuk sholat, kita contohkan kita sholat di masjid. Yuk nak, kita sholat di masjid, kita ajak bareng. Kemudian selalu kita ini cerewet, ayah ndak, nah cerewet untuk kebaikan anak kita. Misalnya anak kita keluar rumah nggak pakai jilbab, hei anakku engkau pakai jilbab dulu. Ayah, saya ini mau belajar kelompok sama siapa, sama ini, sama laki-laki. Oh nggak boleh, laki-laki nggak boleh, kamu perempuan, ini laki-laki nggak boleh. Nah, harus cerewet begitu ya. Jadi kecerewetan kita, ini kepedulian kita untuk anak-anak kita, generasi kita ini akan membanggakan. Ketika sudah kita tidak ada, mereka akan bangga. Oh, ayahku dulu ketika masih hidup, pasti menangis dia ketika masih hidup. Dia cerewet untuk mengarahkan saya dalam kebaikan. Begitu ayahanda. Jangan bosan-bosan pokoknya. Umur 0 sampai 7 tahun itu kita berikan kasih sayang. Kemudian umur 7 sampai 14 tahun kita jadikan ketat peraturan. Nanti umur 14 sampai umur 21 tahun kita jadikan relasi. Jadi kita jadikan sahabat dengan anak kita, supaya menjadikan anak kita ini anak yang soleh dan soleha. Baik.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Kita terima kembali penelpon berikutnya di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Gimana kabarnya nih Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
5: Aku tadi dengar tausiah Pak Ustaz, hati jadi adem pagi. Jadi adem pagi ini dengar suara Pak Ustaz ini. Iya. Pokoknya tausiah-tausiah Pak Ustaz ini luar biasa lah.
1: Iya, mungkin memberikan apresiasi untuk Buya pada pagi hari ini atas materinya ya Buya ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, berikan kembali kami terima di 0761-24595. Satu penelpon terakhir ya Buya sebelum kebersamaan kita berakhir pada program Mutiara Pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
6: Dengan Ibu Sur di Sutomo.
1: Iya, silakan Ibu Sur, apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan?
6: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bunda, Alhamdulillah.
6: sehat keluarga Ustaz?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Dengan izin Allah, alhamdulillah.
6: Yang kayak ibu tanyakan begini, kan mengenai Al-Quran nih Ustaz ya. Nah, kita baca Al-Quran itu. Kadang ibu Al-Quran itu kan ibu hatamkan dulu, baru ibu bacakan tafsir tuh. Nah, punya tafsir kita tuh ibu hatamkan dulu Al-Quran tuh, baru ibu baca artinya. Bagaimana sebagusnya Ustaz? Sekali ya gak lama juga hatamnya Ustaz ya. Sekali 2 bulan ya. Nah, baru hatam oleh ibu Al-Quran tuh setiap kali 2 bulan hatam Al-Quran. Jadi artinya itu setelah hatam ibu baca, lebih yang mana yang bagusnya Ustaz? Apa langsung kita baca artinya, apa kita tamatkan dulu? Cuma itu ya ibu tanyakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Sur di Sutomo Ustaz, silakan dijawab.
2: Baik Ibu Bunda, alhamdulillah luar biasa. Jadi berjalan bersama Al-Quran, mulia bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah. Apabila kita membacanya, ini alhamdulillah mendapatkan pahala. Insya Allah kalau iman kita kuat, kita baca Al-Quran itu bisa-bisa menangis diri kita. Tapi kalau iman kita lagi lemah, jangankan membaca, melihat Al-Quran itu berat dalam hati. Jadi disesuaikan saja Ibunda, disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang tamatan dari pesantren, itu kan otomatis dia tahu maknanya. Jadi langsung baca, langsung tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim, tahu artinya, dia tahu maknanya. Jadi kalau kita disesuaikan saja. Kalau bisa ada Al-Quran yang perkata gitu Bunda, Al-Quran perkata, jadi itu sangat bagus. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bawahnya itu ada artinya langsung. Jadi bagus seperti itu Bunda. Jadi langsung kita baca, langsung kita tadabur, kita pahami, kita resapi maknanya, dan kita korelasikan dengan kehidupan sehari-hari kita. Begitu Bunda.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Berarti langkah lebih baiknya ketika kita baca ayatnya, setelah itu kita langsung meresapi apa artinya, maknanya, seperti itu ya Bu ya.
2: Baik, ya. Sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing.
1: Iya, baik. Baik Bu ya, mungkin sebagai penutup Bu ya, singkat saja, apa pesan yang bisa kita sampaikan, baik itu kepada para orang tua ataupun juga mungkin generasi muda saat ini, agar kemerdekaan yang saat ini sudah kita nikmati benar-benar dapat kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya, atau juga mungkin dengan lahirnya generasi yang Qur'ani, berilmu, berakhlak, dan juga berkemajuan. Silakan Bu ya.
2: Baik, hadirin pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita doakan keberkahan.

keberkahan, rezeki, panjang umur bagi pendengar dan khususnya bagi yang bertanya tadi, Ayahanda dari Sutomo, kemudian dari Bengkalis tadi, semoga diberi keberkahan di waktu kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi kemerdekaan sejati bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik saja, tetapi juga terbebas dari kebodohan. Terbebas dari kebodohan, kemunduran moral, dan ketidakpedulian. Maka tugas kita hari ini adalah menjaga kemerdekaan dengan menciptakan generasi yang beriman. Generasi yang beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menciptakan generasi yang berilmu. Kemudian menciptakan generasi yang berakhlak. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir

0: sebaiknya Anda tahu. Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Republik Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia.
1: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya.

terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

0: familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya, mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif. Seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan, jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin, mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan kepada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya...
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.

0: tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
2: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
1: Wih, hebat dan membanggakan nih.
2: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tumpu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
1: Betul itu, wih. Hey. Jangan lupa saya oleh-oleh.
2: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
3: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.
6: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
7: Iya, Mak. Nanti lah.
8: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
7: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
6: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
7: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
8: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
7: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
6: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
7: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
9: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Apa sih alasan kamu telat?
12: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
13: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh. Saya jadi lambat bangun pagi.
12: Kok gitu? Baca atau gimana sih?
13: Ya habis tanda bacanya begini nih.
11: Gimana sih?
14: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
15: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkulu.
16: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas di pagi hari ini pendengar. Dan hari ini meskipun semuanya pada santai menikmati liburannya ya, sempena memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di hari ini. Semoga saja dengan memperingati Maulid Nabi, kita senantiasa mengingati apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini ya. Dan banyak-banyaklah bersolawat mengingatkan baginda Rasul, sehingga kelak kita senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Saudara pendengar, saat ini sudah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat terlihat.